Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krung. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

98.8 FM, Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 masih dengan iseng teman kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Cuaca makin terik teman Bro 2 ya. Rasanya ini kayak sudah siang hari padahal baru pukul 8.21 menit teman Bro 2. Ya begitulah ya teman Bro 2 di musim kemarau ini. Makanya kita dihimbau juga teman Bro 2 ya, untuk menghindari yang namanya kebakaran hutan dan lahan ya, karena kondisi di zaman sekarang, maksudnya di kondisi cuaca sekarang teman berdua, kondisi cuaca yang terik terus juga kering ini membuat berbagai area, berbagai titik jadi rawan kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau untuk kamu tidak bakar sampah sembarangan, tidak buang puntung rokok sembarangan juga teman berdua ya, karena dampaknya bukan hanya ke kebakaran hutan dan lahan teman berdua, bahkan bisa merambat ke kebakaran bangunan. Dan dampaknya bukan hanya ke lingkungan, ke alam teman berdua, tapi bahkan hingga ke kondisi kesehatan. Seperti yang terjadi di Kalimantan Barat di Pontianak tepatnya teman berdua. Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak yang mencatat terjadi peningkatan kasus pneumonia hingga 20% bahkan. Peningkatan kasus ini teman berdua sering juga ya dengan memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan juga. Makanya peningkatan infeksi paru-paru yang terjadi di daerah ini menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kombespol DRG Joseph Ginting teman berdua. Makanya lagi diantisipasi. Dan kalau menurutnya kelompok rentan terutama anak-anak dan lansia itu lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. So teman berdua stay safe and stay healthy juga. Jaga kondisi kesehatan kamu ya di kondisi kemarau ini teman berdua. Dan tetap indahkan himbauan untuk tidak menyalakan api sembarangan, tidak buat puntung rokok sembarangan, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan kebakaran teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita kembali update terkait informasi lagi nih untuk kamu, teman Pro 2. Masih dengan karhutla kebakaran hutan dan lahan, teman Pro 2, yang hingga saat ini masih terus berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Nah, hal ini disampaikan juga nih Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono yang menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, teman Pro 2. Jadi Dante mengatakan ada sekitar 13.500 kasus ISPA yang tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026, teman Pro 2. Sebagian pasien juga dinyatakan sembuh ya setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Dan menurutnya hingga sehari sebelumnya masih terdapat sekitar 4.082 orang yang mengalami ISPA. Mereka membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, teman Pro 2. Dan tercatat juga, teman Pro 2, kasus ISPA tahun ini bahkan lebih tinggi nih dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga jadi perhatian karena karhutla masih berulang di sejumlah wilayah. Makanya pemerintah terus mengedepankan juga nih edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat karhutla, teman Pro 2. Masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker ya. Nah, kalau untuk kita teman Pro 2 di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari khususnya, makanya selalu ada tuh himbauan untuk menghindari yang namanya karhutla. Bahkan kesiapan juga disiapkan pemerintah daerah, daerah Sulawesi Tenggara atau pemerintah berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, teman Pro 2, untuk penanganan karhutla yang terjadi ataupun untuk proses pencegahannya nih, teman Pro 2.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat,

98 FM, Bro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2, ya kita masih di Sepada nih. Selamat pagi teman Bro 2, masih temenin ruang dengar kamu ya di perjalanan pagi hari ini. Teman Bro 2 dengan kondisi cuaca yang masih cerah, of course, temani kamu. Gimana, sudah selesai olahraga teman Bro 2? Sekarang bersiap untuk apa nih selanjutnya? Cari sarapan mungkin untuk kamu yang belum sempat sarapan teman Bro 2 ya. Dengan berbagai pilihan sarapan juga sebenarnya yang tersedia, yang bisa kamu beli atau mungkin mau coba buat sendiri, atau kamu mau coba teman berdua dengan pangan tradisional yang di zaman sekarang ya, pangan tradisional atau pangan lokal kita teman berdua banyak mendapatkan kembali nih tempat di meja makan atau bahkan diperjualbelikan teman berdua. Misalnya kalau kamu yang sering cari sarapan pagi, kukus-kukusan biasanya teman berdua itu menghadirkan berbagai jenis pangan lokal, umbi-umbian, terus juga jagung dan berbagai pangan lokal lain teman berdua. Di zaman sekarang itu kayak punya tempatnya tersendiri di hati masyarakat yang sebenarnya ya sudah dari dulu sih ya dimanfaatkan. Tapi di zaman sekarang entah kenapa teman berdua makin banyak yang jatuh cinta lagi dengan berbagai pangan lokal. Kalau kamu teman berdua, apa nih pangan lokal pilihan kamu?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Teman berdua, teman terbaik kamu. Yes, masih barengan sama Isa teman berdua ya. Di pada selamat pagi teman berdua. Nah, lagi ngomongin seputaran dengan makanan tradisional teman berdua, atau lebih tepatnya pangan tradisional. Kayak ubi kayu ya, atau singkong teman berdua. Umbi-umbian lain kayak ubi jalar, terus juga jagung, bahkan hadir sorghum, garut, hingga ganyong yang perlahan mulai ditinggalkan pada masanya teman berdua. Tapi kalau di zaman sekarang kembali mendapatkan tempat nih di hati para peminatnya. Ya sebenarnya tidak heran juga, karena memang makanan-makanan ini adalah makanan yang sehat. Pangan ini juga punya karakteristik gizi yang berbeda-beda ya teman berdua. Misalnya singkong dan ubi jalar yang jadi sumber energi yang baik. Terus juga kan jagung yang punya kandungan vitamin dan antioksidan. Sementara kalau sorghum dikenal kaya serat serta bebas gluten teman berdua. Jadi jangan heran kalau makanan-makanan ini kembali dilirik jadi bahan pangan alternatif yang mudah dicerna juga, terus mudah diolah juga jadi berbagai jenis makanan sehat teman berdua. Bahkan kalau di zaman sekarang kita tidak sulit juga nih menemui yang jual, biasanya dinamai kukus-kukus ya teman berdua. Ada dengan ubi-ubian teman berdua, jagung, bahkan sampai ada labu yang dikukus yang kemudian disajikan. Dan biasanya nih jadi pilihan alternatif untuk sarapan teman berdua.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini Lain Ngobrol 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah pusat memperkuat dukungan penanganan kekeringan di Sulawesi Tenggara dengan menyalurkan tambahan peralatan untuk membantu daerah menghadapi keterbatasan pasokan air selama musim kemarau. Dukungan tersebut diserahkan melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 dalam apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan tahun 2026. Bantuan yang disalurkan berupa 27 unit mesin Alcon dan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter. Peralatan tersebut disiapkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan maupun mendistribusikan air di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh sumber air. Dari 27 unit mesin Alcon yang tersedia, sebanyak 5 unit dialokasikan untuk Kabupaten Muna Barat, 3 unit untuk Kabupaten Kolaka, 2 unit untuk Kota Bau-Bau, 10 unit untuk Kabupaten Kolaka Timur, dan 2 unit untuk Kabupaten Konawe, 1 unit untuk Konawe Selatan, dan 4 unit untuk Kota Kendari. Sementara 1 unit mobil tangki air dengan kapasitas 8.000 liter ditempatkan di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Penempatan tersebut mempertimbangkan kebutuhan penanganan kekeringan, khususnya pada wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air selama musim kemarau. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumengeruka, mengatakan tambahan dukungan peralatan tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang dapat meningkat akibat kondisi cuaca dan iklim.

Info Pro 2. Kita ke informasi yang terakhir, pemerintah Kota Kendari menyiapkan anggaran sekitar 500 juta rupiah untuk program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Kendari Semakin Maju tahun 2026. Program tersebut ditujukan bagi 85 mahasiswa mulai jenjang D3 atau D4, S1, S2 hingga S3. Pemantapan program beasiswa tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin asisten 1 Setda Kota Kendari Adriana Musarudin di ruang rapat Setda Kota Kendari pada Jumat 28 Agustus 2026. Rapat diikuti sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Adriana mengatakan pemerintah daerah masih memastikan seluruh tahapan program berjalan tertib sebelum beasiswa diumumkan kepada masyarakat. Demikian info Pro 2 yang kami rangkum dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan mengikuti Santai Siang diawali dengan hitlist request lagu kamu.

0: hubungan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang di perjalanan siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah barengan sama Linsa teman Radio. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir nih ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang pastinya nih. Update beragam informasi di siang hari ini teman Radio barengan sama Linsa. Informasi apapun ya untuk kamu semua yang menikmati hari minggunya, yang hari ini mau masak, yang hari ini mau liburan, yang hari ini mau bekerja di rumah, yang hari ini mau kumpul energinya di rumah, ya teman Pradua pokoknya semuanya selamat menikmati hari akhir pekannya. Ataupun yang hari ini bekerja juga, semangat teman Pradua. So teman Pradua barengan sama Linsa di perjalanan santai siang kali ini kita bersama untuk di perjalanan hit list kali ini Linsa open request. Boleh kalau kamu mau request ke WhatsApp kita di 0821 8830908, atau juga boleh ke DM Instagram di Pro2 Kendari teman Pro2. Nanti Linsa akan putarkan lagu-lagu requestan kamu di siang hari ini. Anyway teman Pro2, di siang hari ini sudah banyak juga yang WhatsApp di kita ya teman Pradua untuk request lagunya, request lagu pastinya teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau request lagu juga boleh ya di siang hari ini barengan sama Linsa pastinya. Anyway ini ada siapa ya, ada Yadi, M. Yadi katanya mau request lagunya Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Aduh mau pergi kemana, jangan pergi dong, ini masih siang, temenin Linsa dulu. Terus ini juga ada, gak tahu nih di WhatsApp tidak pakai nama, aduh ini selamat pagi kakak, happy Sunday, salam kenal kakak, aku Mina Noxe, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, hehe. Salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak untuk Mina Noxe ya, sulit nama kamu, Selena Grace dengan Sumpah Mati ya teman Pradua. Yuk untuk kamu yang mau request juga boleh di siang hari ini. Terus juga ini ada mau pergi kah, soalnya tanggal 1 mau, astagfirullahalazim. Siapa ini M. Yadi ini, tiba-tiba langsung bilang seperti ini ya, saya tidak mau ya baca ini. Terus ada Lara Purnamasari, seperti biasa mau request lagunya Olivia Rodrigo dengan Vampir ya. Oke teman Radio akan hadirkan lintas nadanya untuk kamu yang hari ini punya banyak aktivitas ya, kayak Yadi

aktivitasnya di luar Nurul ya. Pokoknya semangat terus untuk Yadi ya, apapun masalah dan kehidupannya jangan lupa untuk tersenyum juga nih. Selalu teman Pradua di siang hari ini untuk kamu yang mau request, Linsa akan request sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mau request berulang kali juga boleh asal penyanyinya berbeda ya teman Pradua, boleh di WhatsApp kita di 0821 8839 08, atau juga boleh ke DM Instagram Pradua Kendari. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Enjoy your requestan di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM, Radio Renekan dari teman terbaik kamu. Terbelajar di dua dari Gloria Jessica dan juga ada Govinda teman Pradua. Aduh, kalau dengar lagu ini rasanya sakit hati ya. So, teman Pradua, jangan sampai ada hati yang melibatkan yang lain teman Pradua. Cukup kamu dan dia aja. Jangan ada orang lain, jangan ada orang ketiga di antara kalian. Asik. Anyway, teman Pradua, katanya ada Lara Purnamasari katanya. Makasih banyak kak yang sudah diputerin lagunya. Semoga di akhir pekan ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan energi positif dalam menemani para pendengar lewat siaran santainya di siang hari ini. Semoga setiap lagu dan kata-kata yang kakak bagikan juga bisa menemani waktu istirahat, bikin suasana siang jadi lebih ceria dan membuat akhir pekan ini terasa semakin menyenangkan. Amin. Amin, amin, amin, amin. Terus ini ada Kak Yadi yang katanya mau request lagunya Dikta. Dikta featuring Kamasean, tapi tahukah kamu? Aduh, galaunya mi siang-siang seperti ini. Siap kali sa. Hey, nama saya Linsa, Lindsa, pakai D ya, Linds. Kenapa ya? Kita kalau namaku jarang sekali orang tulis namaku dengan betul. Kalau misal kayak saya sebut Linsa. Masih orang kayak Linsa, kadang Linsa biasa, kadang Lisa, kadang begitulah. Kenapa kita membahas nama saya ya? Iya, terus juga teman Radua, untuk kamu yang mau request di siang hari ini, boleh request deh barengan tapi cantik juga. Masa sih kamu tidak lihat saja saya lagi baru bangun ya. So, teman Radua, untuk kamu yang mau request boleh barengan sama Linsa ya di siang ini. Pastinya barengannya boleh request di WhatsApp di 0821883908 atau juga boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari teman Pradua atau juga di DM Instagramnya RRI_Kendari. Anyway teman Pradua, hari ini hari terakhir ya untuk pendaftaran bintang radio juga ya teman Pradua, akan dinilai secara online kah hari ini ya teman Pradua, kira-kira siapa yang akan menjadi bintang di tahun 2026 ini untuk RRI Kendari ya teman Pradua. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kamu punya hobi-hobi nyanyi kalau kamu tidak salurkan dengan baik dan betul. Asik. So teman Pradua, oke deh langsung aja Linsa putarkan lagunya. Oh, tadi ada yang request juga nih di DM Instagramnya RRI ya. Itu ada siapa tadi ya? Aduh pakai nama ini lagi second ya. The Beauty of Cheesecake. Aduh, cheesecake enaknya siang-siang dia. Katanya mau request lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang Sal Priadi dengan Wijaya 80. Aduh, kayaknya ini tim-tim yang beda agama. So teman Pradua, aduh banyak lagu-lagu galau ya di siang hari ini yang request ya teman Pradua, tapi enggak apa-apa aja ya. Yang penting kalian bahagia ya. Kenapa tidak nih? So teman Pradua, langsung aja Linsa putarkan kamu Lintas Nada juga dari Pradua di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request, Linsa tungguin sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So ini dia Dikta featuring Kamasean dengan Tapi Tahukah Kamu dan juga Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krung. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio ada pukul 11 siang. Saatnya nih, kalau misalnya kamu mau request lagu, boleh barengan sama Linsa di WhatsApp kita di 0821-8830908 atau juga ke DM Instagram Radio Kendari. Tadi Linsa sudah hadirin beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu, playlist dari Radio FM Kendari di siang hari ini. Dan Linsa hadirkan juga ini lintas nada. Mungkin lagu ini adalah lagu lama teman radio, tapi yang ciptainnya saja juga baru rilis ada mahal ini dengan lagu Percumanya. Banyak pro kontra juga di sini ya teman Pradua, banyak netizen yang mendukung dan juga banyak netizen yang tidak setuju karena merilis lagu yang sudah pernah dirilis sama Anggis Devaki juga kemarin nih. So teman Pradua, langsung aja kita dengerin lagunya. Untuk kamu yang mau request, kita masih punya waktu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan Linsa masih updatein kamu juga beragam informasi di perjalanan santai siang hitlist yang kita di hari ini. So teman Pradua, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: 深
1: 爱。RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wah, keren banget sih orang ini. Punya banyak uang, sering jalan-jalan. Berarti sudah makmur dia ya? Eits, belum tentu. Makmur bukan sekedar punya uang. Makmur adalah ketika kita punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan hidup dengan layak. Ketika anak muda punya ruang untuk mengembangkan ide, ketika usaha kecil bisa tumbuh, ketika kerja keras punya kesempatan untuk menghasilkan. Karena kemakmuran bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan. Jadi, kalau ingin Indonesia semakin makmur, jangan hanya bertanya, apa yang bisa Indonesia berikan untuk kita? Tapi juga, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih maju? Tumbuh bersama, berkarya bersama, makmur bersama.

90.9 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, update informasi dulu deh. Ada Badan Pusat Statistik BPS baru saja merilis hasil survei penduduk antar sensus atau SUPES 2025. Dan dalam hasil survei itu, Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kemendikbud atau BKKBN Budi Setiono menyebutkan, untuk pertama kalinya teman Radio, pastinya Indonesia secara resmi memasuki fase aging population, yaitu ketika proporsi penduduk lanjut usia atau lansia mencapai 11.97% dari total penduduk, di mana berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 ada sekitar 25.17 juta keluarga atau sekitar 33.98% dari seluruh keluarga yang terdata memiliki sedikitnya satu anggota lansia. Kondisi aging population ini menandai perubahan struktur demografi yang akan mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan, perlindungan sosial hingga dunia kerja, di mana salah satu dampak yang diperkirakan teman Radio semakin terasa adalah bertambahnya jumlah generasi sandwich, yaitu adalah kelompok usia produktif yang harus membiayai dan juga merawat dua generasi sekaligus, anak-anak yang masih menjadi tanggungan dan juga orang tua yang masih yang sudah memasuki usia lanjut nih. Menurut Budi Setiono, dalam perspektif life cycle hypothesis yang dikembangkan oleh ekonom peraih Nobel Franco Modigliani, ini seseorang idealnya membiayai masa tuanya lewat tabungan dan aset yang dikumpulkan selama usia produktif. Tapi pada negara berkembang seperti Indonesia, teman berdua, cakupan sistem pensiun belum menjangkau seluruh pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, sehingga fenomena ini pastinya harus diantisipasi sejak sekarang karena memang akan menjadi tantangan sosial dan juga ekonomi dalam beberapa dekade ke depan juga nih teman-teman.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pradua dengarkan dari teman terbaik kamu. Teman Pradua 56 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia tegas, saatnya Linsa kere untuk dia perjalanan ini. Perjalanan hitlist yang hari ini teman Pradua. So Linsa mau say thank you untuk kamu semua yang sudah request ya. Teman Pradua pastinya sudah request lagu-lagu pilihannya, lagu-lagu kesukaannya di siang hari ini. Untuk kamu yang belum sempat request, kamu masih boleh request karena hitlist akan hadir setiap hari ke ruang dengar kamu pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan penyiar-penyiar kesayangan Pradua FM Kendari ini, kesayangan kamu juga pastinya. So teman Pradua, di siang hari ini Linsa masih temenin kamu di perjalanan santai siang pastinya teman Pradua, karena jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita ada di segmen Muda Kreatif, akan update beragam info bisnis ke ruang dengar kamu di siang hari ini. So teman Pradua, pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekan dari teman terbaik kamu. Backstreet Boys dengan Shape of My Heart menutupi untuk perjalanan hitlist di siang hari ini. Stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di produkan dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio Legendary, teman terbaik kamu. Teman radio kita bersama di perjalanan santai siang edisi muda kreatif nih, teman radio. Nah, di siang hari ini teman radio, coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang tiap hari bikin konten, ada yang sibuk untuk mendesain, edit video, bikin musik, jualan lewat media sosial, sampai mungkin ada juga yang hasilkan uang hanya bermodalkan laptop dan juga koneksi internet ya. Kalau dulu teman radio kreativitas mungkin lebih sering dianggap sebagai hobi, sekarang ceritanya sudah berbeda ya. Kreativitas justru bisa jadi bagian dari industri dan juga sumber penghasilan ya. Nah, inilah yang kemudian berkembang menjadi industri digital kreatif. Pastinya, perkembangan teknologi dan internet ini membuat kesempatan untuk berkarya menjadi semakin terbuka teman radio. Kita tidak harus selalu punya kantor, tidak harus punya studio besar ataupun juga modal yang fantastis untuk memulai sesuatu. Bahkan nih teman radio, yang punya ide, kemampuan dan juga mau untuk belajar teknologi digital, ya pastinya sudah punya modal awal ya untuk masuk ke industri ini juga. Dan yang menarik adalah perkembangan industri digital kreatif di Indonesia juga semakin banyak melibatkan anak muda teman radio. Jadi bisa saja pekerjaan yang hari ini dianggap cuma cuma scroll-scroll, cuma main internet, justru beberapa tahun ke depan ternyata bisa jadi dibilang akan jadi profesi yang serius dan juga menjanjikan nih teman berdua.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan apa.

Teman radio, teman terbaik kamu, kita bersama di perjalanan santai siang nih bahas soal industri digital kreatif. Nah, kalau kita bicara soal anak muda, ada yang data yang menarik teman radio adalah salah satu penelitian yang membahas perkembangan konten kreator di Indonesia. Ini mencatat adanya peningkatan sejumlah pendaftaran konten kreator hampir 3 kali lipat sejak pandemi juga nih teman radio. Wow, pandemi aja tahun berapa nih teman radio sekarang? Sekarang sudah semakin meningkat juga pastinya. Setelah itu, sebelum pandemi, jumlah pengguna baru per bulan ini ada di kisaran 2.552 orang, kemudian meningkat menjadi 7.730 orang, 3 orang pengguna baru per bulannya. Dan yang menarik adalah generasi yang cukup dominan di dalam perkembangan ini adalah Gen Z yang menyumbang sekitar 51,56%. Wow, setengahnya nih teman radio, yang artinya pastinya anak muda memang punya peran besar ya untuk pertumbuhan ekosistem kreatif digital di Indonesia. Kalau ditanya kenapa seperti itu, ya memang karena generasi muda ini tumbuh barengan sama internet. Jadi kita-kita ini tidak mau cuma jadi penonton saja ya teman Pradua, tapi juga ikut untuk ciptakan tren, terus juga untuk buat-buat konten, bangun komunitas, ataupun juga bahkan ciptakan produk digital kita sendiri nih untuk para Gen Z juga. Dan mulai dari TikTok, YouTube, Instagram, podcast, sampai banyak platform digital lainnya, semuanya memang bisa jadi ruang untuk tunjukkan kreativitas. Jadi kalau kamu sekarang punya hobi bikin video, fotografi, desain, musik, atau mungkin sekedar suka bagi ide di media sosial, ya jangan buru-buru untuk anggap itu kalau tidak berguna teman Pradua. Bisa jadi justru dari situlah peluang karir kamu dimulai.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio kita masih bersama ya, update informasi di perjalanan muda kreatif nih. Teman radio, yang perlu kita luruskan adalah kalau kita dengar istilah industri digital kreatif, banyak orang yang mungkin langsung pikir influencer, selebgram, konten kreator ya teman radio, padahal sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Karena di balik satu konten yang kita lihat di media sosial, ada banyak pekerjaan yang terlibat nih. Ada videografernya, ada editornya, ada graphic designernya, animatornya, fotografernya, copywriternya, sampai sosial media spesialis, dan bahkan orang-orang yang kerja di bidang teknologi untuk kembangkan platform digital juga sudah sangat banyak. Jadi kalau mungkin kamu tidak nyaman tampil di depan kamera, teman Pradua, bukan berarti kamu tidak punya tempat di industri kreatif ya. Kamu bisa jadi orang di balik layarnya, dan perkembangan industri digital ini juga buat kolaborasi menjadi semakin penting, karena satu orang mungkin punya ide dan orang lain ya punya kemampuan visual, sementara yang lainnya juga pun punya kemampuan marketing ataupun teknologi. Jadi ketika semuanya digabungkan, bisa lahir sebuah karya yang punya nilai ekonomi. Dan ini yang menarik dari industri kreatif digital, teman berdua, adalah skill dan kreativitas bisa saling bertemu dan juga berkaitan dengan yang namanya teknologi. Dan untuk kamu mungkin anak muda, ini bisa dibilang jadi peluang sekaligus juga tantangan ya. Peluangnya besar, tapi pastinya kita harus juga terus tingkatkan kemampuan, karena ya pastinya dunia digital ini, teman Pradua, bergerak sangat cepat, dan skill yang keren ini belum tentu cukup untuk beberapa tahun ke depan juga pastinya nih. Jadi bakal akan terus terupgrade juga nih, teman Pradua.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

katanya Raisa bersinar ya, teman berdua, yes, jangan salah. Siapa tahu kita waktunya kamu bersinar itu ya di industri kreatif digital juga, teman berdua. So, teman berdua, kalau kita bicara soal industri digital kreatif Indonesia, sebenarnya kita lagi bicara soal perubahan cara kita bekerja nih. Sekarang orang bisa bangun personal branding dari media sosial, bisa jual produk tanpa harus punya toko fisik, dan bisa menawarkan jasa ke orang dari toko dari kota lain, bahkan negara lain. Dan semua ini dimungkinkan ya karena teknologi digital. Tapi tentu saja peluang ini pastinya tidak datang otomatis hanya karena kita punya akun media sosial ya. Pastinya tetap dibutuhkan yang namanya kreativitas, konsistensi juga, teman berdua, dan kemampuan beradaptasi serta kemampuan untuk terus belajar. Karena di dunia digital kita bukan cuma dituntut untuk mengikuti tren, tapi juga harus bisa ciptakan sesuatu yang punya nilai juga nih, teman berdua. Mungkin hari ini kamu belajar tentang editing, besok mungkin mulai bikin konten, dan beberapa bulan kemudian ya punya portofolio, dan siapa tahu beberapa tahun lagi justru skill itu bisa jadi pekerjaan utama kamu. Jadi teman berdua, jangan remehkan ide kecil yang kamu punya hari ini, karena di era industri digital kreatif, satu ide pastinya bisa jadi karya, dan satu karya bisa jadi peluang, dan satu peluang bisa berubah jadi profesi juga di teman berdua. Siapa tahu ya pekerjaan masa depan kamu justru berawal dari hobi yang selama ini kamu anggap biasa saja. So teman berdua, ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan muda kreatif siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita update beragam informasi olahraga, jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman-teman.

0: siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio, kita masih bersama di Santai Siang dan juga masih barengan sama Linsa nih. Anyway, teman Radio, update informasi olahraga siang hari ini. Teman Radio, ini kita ke informasi awalan yang duka cita.

Lanjut, Faras dilarikan ke rumah sakit Nir Zahira, Kuala Terengganu. Dan tapi setelah mendapatkan perawatan, Faras dinyatakan meninggal dunia nih, teman berdua. MAM ini memberikan apresiasi juga atas reaksi cepat penyelenggaraan balapan, terutama tim medis dan juga petugas darurat dalam mengatasi kasus Faras Putra, di mana kepergian Faras Putra menjadi duka mendalam bagi dunia balap motor Malaysia dan sejumlah tim motor, dan pastinya stakeholder balap motor ini menyampaikan bela sungkawa juga nih, teman Pradua. Kronologi dan penyebab pasti insiden ini akan ditangani MAM sesuai dengan prosedur dan keselamatan yang berlaku, di mana menyusul insiden ini balapan kelas Pro AIM yang dijadwalkan berlangsung setelah kelas CP150 harus dibatalkan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Rest in peace ya, teman Pradua, untuk Faras Putra bin Mohd Fadil nih.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pradua, kita masih update beragam informasi olahraga. Ada Persija yang masih akan mendatangkan satu pemain anyar untuk mengarungi Super Language di 2026-2027 meskipun sudah menggelar acara perilisan atau launching tim nih teman Pradua. Acara peluncuran pemain sekaligus memamerkan jersey baru digelar di hari Sabtu kemarin di Jakarta International Stadium. Selain launching, Persija juga menyelenggarakan laga uji coba kontra Brisbane Roar. Persiapan terakhir menuju Super Language musim baru diselesaikan dengan maksimal di mana tim besutan Shin Tae-yong ini menang telak 4-0. Usai laga, Shin juga menyebut masih ada satu pemain baru yang akan didatangkan. Namun, ex juru latih timnas Indonesia ini tidak menyebut seperti apa kriteria pemain yang akan diboyong ke Jakarta, di mana satu pemain yang bakal direkrut ke Persija kemungkinan besar merupakan pemain asing karena tim kebanggaan The Jackmania hingga kini masih belum memenuhi kuota maksimal 11 orang pemain asing di Super Language juga. Dan apabila benar, pemain asing Persija ini akan bertambah menjadi 9 dan saat ini masih 8 nama yang mengenakan jersey Persija dengan status pemain luar negeri nih. 8 pemain asing yang kini berseragam Persija adalah Alexander Jeremejeff, Karim Memija, Dennis Kolingar, Randovan Pankov, Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, Fabio Kalonego dan juga Stefan Loncarni teman Pradua. Yes, mungkin akan menambah lagi kah atau mungkin akan melatih lagi atlet. Kayaknya kalau misalnya melatih atlet kelamaan ya waktunya, sedangkan ini sudah di depan mata juga nih teman produk. Kita akan update juga informasinya nanti untuk Persija yang katanya akan datangkan satu pemain baru nih. Kira-kira siapa ya teman produk?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

98.8 FM Prado RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prado update informasi terakhir, informasi penutup di perjalanan sport update. Ada Lionel Messi yang memborong 4 gol saat Inter Miami menang telak 7-1 atas CF Montreal dalam lanjutan pertandingan Major League Match Soccer 2026 di Stadion NU pada minggu hari ini, teman Prado. Tuan rumah Inter Miami membuka keunggulan dengan sundulan Casemiro pada menit ke-20 yang memanfaatkan asis Telesco Segovia, di mana Montreal langsung merespon dengan gol balasan dari Fabian Herbes berkat umpan David Bugac pada menit ke-70. Lionel Messi menutup babak pertama laga ini dengan keunggulan Inter Miami 2-1, dan gol pertama Messi tercipta pada menit ke-40, teman Prado, di mana babak kedua Inter Miami ini menambah keunggulan jadi 3-1 dengan gol kedua Messi usai memaksimalkan assist Luis Suarez pada menit ke-52. Unggul 3-1 ini belum membuat The Herons puas, yang memasuki akhir permainan Inter Miami terus menggempur Montreal, yang hasilnya Luis Suarez ini mencetak gol setelah menerima umpan terobosan Messi, dan Inter Miami unggul 4-1 pada menit ke-80. Messi mencatatkan hat-trick pada pertandingan ini setelah menerima umpan Rodrigo De Paul pada menit ke-83. Inter Miami unggul 5-1 dan Alexander Sau menambah penderitaan tim tamu Montreal setelah unggul 6-1 pada menit ke-89. Dan tidak puas dengan hat-trick, Messi mencetak quad-trick ataupun 4 gol pada menit ke-90 plus 6 nih. Inter Miami menang besar 7-1 atas Montreal di MLS, dan kemenangan telak ini jadi debut bagus bagi pelatih Kelly Gonzalez yang baru ditunjuk Inter Miami pada pekan ini ya. So, teman Prado, ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan sport update siang hari ini. Jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita update beragam informasi entertain di perjalanan Prado Teiman. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Prado RRI Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio di perjalanan santai siang masih barengan sama Linsa di siang hari ini, masih updatein kamu beragam informasi. Kali ini teman Radio kita update informasi di entertain ya, di mana di perjalanan Radio Teiman. Kita ke info film, ada K-pop Demon Hunters yang kembali menunjukkan kehebatannya di tangga tayangan global setelah berhasil merangkak naik ke posisi 6 daftar film terpopuler Netflix untuk periode 17 sampai 23 Agustus 2026. Capaian ini pastinya terbilang impresif mengingat film pemenang Piala Oscar 2026 ini sudah bertahan selama 62 pekan berturut-turut di jajaran top 10 global nih teman Radio. K-pop Demon Hunters selesai ya untuk tingkat melesat 3 peringkat dari pekan sebelumnya yang sempat berada di posisi ke-9 setelah mengantongi 3,1 juta penayangan serta 5,2 juta jam durasi tonton sepanjang pekan lalu. Keberhasilan kisah penyamaran grup idola K-pop ini memberantas kekuatan iblis ini sekaligus mengungguli sejumlah film pendatang baru, di mana film aksi Breaking In tertahan di peringkat ke-7 meski meraup angka penayangan serupa, dan diikuti Tokage a Cheater di urutan ke-8 dengan 3 juta pendayangan nih teman berdua. Papan bawah daftar ini kemudian diisi oleh film animasi Sweep di posisi ke-9 dan Carriage di The Chocolate Factory yang melengkapi di urutan ke-10. Adapun posisi puncak tangga film global pekan ini masih dikuasai Don't Say Good Luck yang mengumpulkan 12,8 juta penayangan, disusul film horror The Last House di urutan kedua dengan 12 juta penayangan. Sementara itu posisi 3 hingga 5 berurutan dihuni oleh dokumenter Free Fall Conning for Boeing, film aksi 72 Horse, dan juga The Dating App Killer, The Monica White Story ini. Dari piket K-pop Demon Hunters yang masih menyala ini sejalan dengan data laporan What We Watch rilisan Netflix untuk paruh pertama 2026, di mana periode Januari hingga Juni lalu film ini sukses mengamankan peringkat ke-4 sebagai film paling banyak ditonton di seluruh dunia dengan total capaian 130,4 juta views nih teman-teman.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 2 teman terbaik kamu jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Perjalanan santai siang, saatnya Linsa kira dari ruang dengar kamu, karena kita akan masuk ke perjalanan sore ceria juga nih. So teman Radio, perjalanan sore ceria tidak barengan sama Linsa di siang hari ini. Nanti kamu akan ditemenin sama Yayan.
1: Hai, hai. Selamat hari Minggu.
0: Ini hari Minggu ya, sangat terasa hektik ya di sini.
1: Dan hari ini kita bakal rame-ramean ya di kantor, karena kita ada apa tuh nanti sebentar?
0: Kita mau nongkrong minum kopi.
1: Adalah pokoknya ya.
0: Adalah pokoknya ya. Pokoknya teman Pro2, kamu harus tetap pantau Instagramnya RRI_Kendari dan juga Instagramnya Pro2 Kendari. Yes, akan banyak seru-seruan sampai nanti bulan September. Wih, nanti.
1: Pokoknya kita seru-seruannya panjang ya.
0: Ya, September depan mata nih. Goodbye Agustus.
1: Bye Agustus.
0: Okay, deh.
1: Selamat beristirahat buat Linsa.
0: Ya, yang selamat bertugas. Thank you. Okay, teman Pro2 yang akan nemenin perjalanan sore ceria kamu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So thank you udah nemenin Linsa di perjalanan santai siang hari ini teman Pro2. Nanti kita ketemu lagi di bulan September ya. Semoga bulan yang baik dan awal yang baik. Semoga ada banyak hal-hal baik juga yang menghampiri kita semua. Amin. Linsa pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapan menghadapi dampak musim kemarau dengan mendistribusikan peralatan dan logistik ke sejumlah kabupaten dan kota. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat respon ketika kebutuhan air masyarakat meningkat atau terjadi bencana terkait kemarau. Bantuan Pemprov Sulawesi Tenggara berupa 24 unit mesin Alcon, 2 unit tenda keluarga dan logistik untuk Kabupaten Muna Barat, serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sebanyak 24 mesin Alcon tersebut dialokasikan 6 unit untuk Kabupaten Kolaka Timur, 2 unit Kabupaten Kolaka, 5 unit Kabupaten Konawe Selatan, 6 unit Kabupaten Bombana, dan 5 unit Kota Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari menargetkan penanganan terhadap 462 anak yang masih membutuhkan intervensi stunting sekaligus melakukan pencegahan terhadap sekitar 10.000 keluarga yang memiliki faktor risiko. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan penanganan tersebut membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, tim pendamping keluarga, kader keluarga masyarakat dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan advokasi dan promosi bangsa kencana serta penguatan tim pendamping keluarga tingkat Kota Kendari tahun 2026. Ia mengatakan pemerintah Kota Kendari telah membentuk Satgas Stunting yang melibatkan sejumlah OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan penanganan stunting.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kodim 1417 Kendari meresmikan 2 jembatan Garuda guna memperkuat akses konektivitas masyarakat di Kota Kendari. Jembatan penghubung tersebut mempertemukan wilayah Kelurahan Kadia di Kecamatan Kadia dengan Kelurahan Tobuha serta Pungulaka di Kecamatan Puatu. Pembangunan fisik infrastruktur penunjang akses jalan ini diselesaikan oleh prajurit TNI dalam kurun waktu sekitar 30 hingga 35 hari kerja. Kehadiran 2 jembatan tersebut ditunjukkan untuk mempermudah mobilitas harian warga serta memperlancar aktivitas perekonomian dan sosial. Pemerintah Kota Kendari menyambut baik selesainya proyek jembatan yang berdampak langsung terhadap efisiensi waktu tempuh masyarakat antar kecamatan. Sinergi antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah ini menjadi bagian dari percepatan penyediaan sarana publik di kawasan pemukiman. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria dengan diawali dengan bergabung bersama Programa 2 Jakarta Internasional dan Indonesia Top 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing. Meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya. Dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu. Kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: posisi 7, Gloria Jessica atau Glow Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi 2. Untung terbelahnya jadi 2 ya, kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sih kira-kira juara satu kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20. Info Pro 2.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: juga naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Di peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Lama sekali waktunya Yayan menyapa ruang dengar kamu teman Pro 2, karena tadi kita bergabung dulu sama Pro 2 Jakarta di Indonesia dan juga internasional Top 20. So gimana nih kabarnya di akhir pekan ini teman Pro 2 ya? Akhir pekan di akhir bulan, wis akhir-akhir banget nih. Tapi biasanya ya kalau berbicara soal hari Minggu ya, di jam-jam segini nuansa Seninnya sudah kerasa. Gimana nih dengan persiapannya di hari Senin besok teman Pro 2? Apakah semua kebutuhan kamu untuk di hari Senin besok sudah dipersiapkan dengan baik, atau kamu tim yang kepepet nih teman Pro 2? Apapun itu jangan lupa ya, nikmati dulu hari Minggu kamu dengan sebaik-baiknya sebelum kembali menyambut hari Senin besok ya. So yang pasti di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti, Yayan juga bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu enggak sih ternyata cara manusia berkomunikasi ikut berubah juga seiring perkembangan teknologi. Nah, obrolan yang dulu banyak terjadi secara langsung sekarang tuh makin sering digantikan chat, DM sampai voice note juga, teman Pro 2. Dan perubahan kebiasaan ini ternyata ikut berkaitan nih dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan manusia dalam aktivitas sehari-hari nih, teman Pro 2. Dan memang ya teman Pro 2, ada salah satu studi yang melihat tuh rekaman lebih dari 2.000 orang berusia 10 sampai 94 tahun dan menemukan adanya tren penurunan percakapan selama 13 tahun. Dan kelompok di bawah 25 tahun ini jadi salah satu yang paling terlihat mengalami perubahan ya. Jadi bukan tidak punya bahan obrolan nih, tapi tempat dan cara ngobrolnya aja nih yang memang bergeser ke dunia digital. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, kamu lebih suka komunikasinya lewat media sosial atau secara langsung nih?

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan nih ya, ada 13% Gen Z yang masih merasa orang tuh bisa dipercaya. Sementara 74% lainnya lebih memilih waspada karena memang merasa tuh kita tidak boleh terlalu gampang percaya sama orang lain. Bagaimana nih kamu nih Gen Z ya? Apakah begitu juga teman Pro 2? Dan memang ya angka ini lebih rendah dibanding milenial dengan 24%, kemudian Gen X 30% dan juga baby boomer 29%. Nah nih teman Pro 2, rasa percaya Gen Z ternyata memang sudah kelihatan makin turun ya dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2018 lebih dari 20% Gen Z itu masih percaya sama orang lain, tapi angkanya turun sampai satu digit di tahun 2025. Dan studi ini juga belum bisa memastikan ya kenapa penurunannya itu terjadi, tapi perubahan besar selama pandemi jadi salah satu konteks yang terjadi di periode ini teman periode 2, mulai dari sekolah dan kuliah yang pindah ke online, kemudian interaksi sosial yang berkurang juga, sampai perubahan cara berkomunikasi dan juga bersosialisasi. Dan kondisi ini bisa menjadi salah satu konteks yang ikut membentuk cara Gen Z melihat orang lain. Kalau kamu gimana nih?

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita terhadap umat berbangsa dan bernegara. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Janji dan Nazar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusallu wa yusalluna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang melanggar janji Allah sesudah teguh dan mereka putuskan hubungan dengan apa-apa yang diperintahkan Tuhan menghubungkannya, dan mereka yang membuat kerusakan bencana di muka bumi ini. Itulah orang-orang yang akan mendapat laknat kutukan, dan mereka kelak mendapat tempat kediaman yang amat buruk. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang dimaksud dengan janji ialah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34, wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, janji itu ada tiga macam, yaitu pertama, janji terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah dengan jalan memenuhi tugas hidup utama yang menjadi motif Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap manusia muslim dalam setiap salatnya menyatakan ikrar menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, taat kepada Allah artinya mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah janji terhadap diri sendiri, yaitu tatkala menghadapi suatu musibah atau kesulitan, yaitu ketika sakit atau menghadapi ujian, dia berjanji kepada dirinya, apabila saya sembuh atau apabila saya lulus ujian, maka saya berpuasa 3 hari. Itu namanya nazar dan menjadi wajib dilaksanakan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ad-Dahr ayat 7. Yufuna binnadhri wa yakhfuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata nabi di mana-mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ayuti Allah falyuti'uhu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, mengerjakan suruhannya, hendaklah dia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, janji terhadap sesama manusia amat banyak macam ragamnya. Sebagai konsekuensi pergaulan, yaitu masing-masing saling membutuhkan, meliputi berbagai bidang kehidupan, sejak dari lingkungan keluarga sampai kepada kehidupan masyarakat dan urusan-urusan kenegaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud." Hai orang-orang beriman, penuhilah, tepatilah janji-janjimu itu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Janji yang tidak ditepati menimbulkan bencana atau kekacauan, kehancuran dan kebinasaan. Terjadinya permusuhan, peperangan dan permusuhan antar bangsa karena mengkhianati perjanjian dan perdamaian. Karena itu, setiap janji harus ditepati dan dipertanggungjawabkan, bukan saja nanti dalam kehidupan dunia ini, tapi juga nanti di hari kemudian di mahkamah ilahi, di akhirat kelak. Tentu saja, yang dimaksud adalah janji yang baik, sesuai ketentuan-ketentuan menurut hukum ilahi. Sebaliknya, janji yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah harus dibatalkan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati dari Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh

waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu ya, dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sore ceria ya. Kita ada di FYI for your information. Nah nih teman Pro 2, registrasi kartu SIM prabayar baru kini tuh hanya bisa digunakan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan ya. Dari Kemkomdigi sendiri menegaskan kalau metode registrasi menggunakan NIK dan juga nomor kartu keluarga ini memang sudah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Dan juga selama hampir 2 bulan penerapan secara nasional, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas ini disebut berjalan lancar ya. Sementara itu dari pemerintah juga masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus akhiri perjumpaan kita ya di perjalanan sore ceria di hari ini. Nanti di perjalanan jaga malam, teman Pro 2, kamu bakalan ditemenin sama rekannya En, ada Dimas nanti. Dan di jam 7 juga ya, nanti kita bakal ada obrolan komunitas sama teman-teman Bintang Radio Indonesia 2025. So kalau gitu En pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, teman Pro 2. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong penguatan peran tim pendamping keluarga dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Kendari. Wali Kota Siska Karina Imran mengatakan, TPK merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada keluarga, khususnya keluarga yang memiliki faktor risiko melahirkan anak stunting. Menurutnya, pendampingan keluarga harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya berfokus pada anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga kepada keluarga yang memiliki faktor risiko. Ia meminta TPK menjalankan peran lebih luas sebagai pendamping, edukator, fasilitator pelayanan, memantau kondisi keluarga sekaligus penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney pada 23 September 2026. Lansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka. Toy Story 5 sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mendapat respon positif dari kritikus dan juga penonton. Film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody. Tim Allen juga kembali mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie. Dalam cerita film, para mainan berusaha mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Konflik muncul setelah Bonnie mendapatkan tablet yang membuatnya semakin tertarik pada teknologi. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi bareng Dimas nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan spesial banget di jam 7 malam ini ya, kita ketemu dan Dimas sudah live di TikTok dan juga YouTube RRI Kendari. Kenapa tuh Dim? Kenapa bisa live dua-duaan gitu? Because tonight that was very special ya, karena kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ngomong-ngomong ya, karena kebetulan hari ini adalah audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Spesial banget sudah hadir bersama Dimas di sini. Ada Doni Reza, juara 1 Bintang Radio RRI Kendari 2025. Hai Doni. Halo. Aduh, suaranya lupa aku naikin.
1: Long time no see Kak Dimas.
0: Yes, long time no see, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa, agak sedikit flu sih hari ini.
0: Aduh, agak flu, sedikit ya. Ya ampun, gak apa-apa. Get well, get well soon ya.
1: Thank you.
0: Oke, Doni Reza adalah juara 1 Bintang Radio Indonesia RRI Kendari tahun lalu, teman Pro 2, di tahun 2025 nih. Dan pastinya ya, kita pengen tahu gimana sih ya ceritanya Doni Reza selama setahun yang lalu ya. Gimana sih megang predikat sebagai juara bintang radio, apa aja yang didapat ya kan, pengalamannya kayak gimana. Sama nanti kita akan reminds lagi waktu itu gimana proses seleksinya di RRI Kendari gitu. Doni, nah sebenarnya hari ini Doni Reza ini gak sendirian ya teman Pro 2, yeah. Karena ditemenin sama Waode Iriani ya, juara 1 Bintang Radio Indonesia 2025 putri nih, yang sebentar lagi akan ada di tengah-tengah kita nih ya. Dan jangan salah juga ya, keduanya mewakili RRI Kendari di tingkat Korwil ya, RRI tingkat Korwil wilayah 4, Makassar, Palu, Kendari, Bau-Bau, apalagi ya, Mamuju. Wih, mantap sekali. Tapi kalau misalnya boleh flashback ke belakang nih ya, Doni ya, emang dari kecil suka nyanyi apa gimana nih?
1: Kalau suka nyanyi dari kecil sih, Kak, dari kecil.
0: Oke, okay. Okay. Dari kecil suka nyanyi, berarti sering dong ikut kompetisi nyanyi apa? Kemarin Bintang Radio aja.
1: Kalau kompetisi nyanyi itu ikutnya dari SMA.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan kompetisi pertama itu Bintang Radio 2019, kalau nggak salah.
0: Di Kendari juga?
1: Di Kendari.
0: Ya, oh
1: di
0: Kendari. Gitu, jadi udah pernah ikutan
1: udah
0: ya?
1: Udah pernah, jadi Bintang Radio 2025 itu ketiga kalinya ikut Bintang Radio menengat RRI Kendari.
0: Dan juara satunya
1: dan
0: ada
1: juara
0: di 2025.
1: Wih,
0: mantap sekali. Ih, give an applause dong ya, keren banget.
1: Thank you.
0: Ya. Dan ini udah tiga kali ya, terus akhirnya menang juara satu di tahun lalu. Nah, tapi kalau misalnya sebagai seorang yang suka ikut kompetisi nyanyi gitu ya, perasaan deg-degan, nervous dan sebagainya ketika mau ikut kompetisi itu ada gak sih sebenarnya?
1: Kalau nervous, deg-degan itu Kak ada pasti ya. Apalagi di Bintang Radio kemarin yang 2025 itu kompetisi after aku 1-2 tahun hiatus dari nyanyi, hiatus dari lomba-lomba nyanyi karena memang fokus di kerja juga.
0: Okay.
1: Jadi setelah 1-2 tahun kemarin itu kemudian putuskan untuk ikut kembali Bintang Radio. Jadi kayak mulai kembali untuk ikut kompetisi-kompetisi nyanyi, rasa deg-degannya makin jadi kayak awal-awal ikut lomba nyanyi. Terus padahal sebenarnya kita ketemu judges-nya yang kita sudah sering ketemu.
0: Bener.
1: Terus teman-teman finalisnya juga orang-orang yang kita sudah sering lihat, sudah sering ketemu. Tapi kembali lagi rasa deg-degan itu walaupun sedikit pasti ada sih Kak.
0: Oke, meskipun sedikit tapi ada. Ya. Tapi apa yang mendasari Doni akhirnya ikut Bintang Radio di tahun 2025 ini?
1: Oke sih, sebenarnya yang mendasari ikut Bintang Radio 2025 itu Kak, karena kan pertama kali ikutnya di 2019 waktu itu masih SMA, udah kelas terakhir, udah angkatan apa? Kelas 12 kalau enggak salah. Nah terus waktu itu berhenti di putaran kedua.
0: Okay.
1: Karena memang waktu itu antusiasme pendaftarnya itu lumayan banyak banget. Kemarin ada 100 lebih kalau gak salah. Kemudian berhenti di putaran kedua. Coba lagi di 2023.

0: jadi pecah telurnya lah after 3 kali ikut. Mm-hmm. Yang dasari kenapa mau coba lagi sebenarnya Kak, bintang radio. Bintang radio sebenarnya bukan lomba pertama untuk lo menyanyi.
1: Betul.
0: Udah sering ikut lomba juga di tingkat nasional dan lain-lain. Tetapi rasanya kalau kalau kita kalangan penyanyi di Kendari itu kalau belum ikut bintang radio katanya belum bisa dibilang
1: bener.
0: Penyanyi
1: Kendari juga ya.
0: Benar.
1: Setuju banget.
0: Apalagi kalau belum sampai di peringkat pertama. Betul. Gitu. Makanya betul. Kita banyak teman-teman tuh yang memang sampai di titik peringkat pertama itu bukan satu kali coba tapi beberapa kali mencoba begitu. Jadi itu sih yang dasari. Kemudian juga saya lihat beberapa teman-teman yang after bintang radio itu jadi punya nama yang besar begitu di Kendari. Alhamdulillahnya jadi banyak, makin banyak job nyanyi dan lain-lain. Jadi itu sih yang dasari saya untuk coba kembali bintang radio 2025 kemarin.
1: Masya Allah, keren banget ya, 3 kali ikut, pernah jadi runner up kedua atau juara 3 akhirnya tahun kemarin, ya udah rezekinya Dani Reza ya, alhamdulillah. Nah, sudah hadir juga di Studio Pro 2 Kendari nih ya, juara satu bintang radio RRI Kendari, putrinya Dewa Odiriani. Hai
2: semuanya.
1: Ih, cantik banget. Gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Gimana tadi aku sama Doni ini udah cerita-cerita sedikit flashback nih tahun lalu ya, kenapa Doni ikutan bintang radio gitu ya. Sekarang kita pengen dengerin Riani gitu sebagai apa ya, putri yang jadi inspirasinya teman-teman Pro 2 semuanya gitu ya. Pengen jadi kayak Kak Riani Kak yang waktu itu sering nyanyi di RRI. Bener gitu ya. Kenapa tahun lalu ingin ikut kompetisi bintang radio?
2: Untuk tahun lalu itu pengen ikut bintang radio lagi karena terpacu dengan tahun yang sebelumnya.
1: Mm-mm.
2: Karena tahun sebelumnya itu sempat juga ikut dan dapat juara 3. Mm-mm. Alhamdulillahnya. Dan mungkin saya pikir kedepannya harus lebih baik lagi. Jadi saya ikut lagi. Seperti
1: hampir
2: itu.
1: Sama berarti kayak Doni ya. Oh, apa di angkatan yang sama?
0: Cuman bedanya beda Iriani di 2024, saya 2023. Ya.
1: Rezeki gak kemana guys, rezeki gak kemana gitu ya. Tapi gimana support? Tadi kan Doni bilang di support juga sama pihak kantor gitu ya. Kalau Iriani, siapa supporter terbesarnya pada saat tahun lalu?
2: Keluarga sih. Asli, ya, gitu keluarga, ya. Teman-teman, teman-teman kuliah, SMA, terus dukungan juga dari Sanggar Seni Tercinta.
1: Asik.
2: Iko Art Management.
1: Hai yeah. Kak Iko.
0: Oh,
1: oke yeah. Oke, jadi memang semua pihak itu banyak yang support ya di tahun lalu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi dengan perjalanan beberapa kali ikut, tahun 2025 kemarin lebih challenging gak menurut kalian? Atau kecil mini gimana?
0: Challenging sih Kak. Karena aku baru tahunya ternyata sistem kita ada sistem baru yang barunya memang di 2025 kemarin ada sistem vote. Jadi makanya selain kita dituntut untuk tampil perfect, untuk nyanyinya bagus, kita juga dituntut untuk bisa ajak teman-teman keluarga untuk bisa vote begitu, voting kita. Karena itu jadi salah satu unsur buat penilaian. Itu sih yang jadi bikin challenging. Apalagi juga kemarin kan kita ketemu beberapa teman-teman juga dari area lain kan.
1: Betul.
0: Kayak RRI Palu, RRI Toli-Toli, Makassar. Jadi itu apalagi saya tipenya orang yang kepoan. Jadi kalau sudah tahu pemenang dari perwakilannya yang bakal ketemu ke seleksi korwil kemarin, jadi cari tahu dulu orangnya siapa, kemampuan nyanyinya kayak gimana. Makanya kemarin itu challenging sekali karena memang teman-teman yang wakili wilayah masing-masing juga luar biasa sih. Gitu,
1: ya, benar juga ya. Itu dari POV-nya Doni nih. Kalau dari Ria nih gimana?
2: Kurang lebih sama ya.
1: Sama ya.
2: Karena voting itulah. Terus karena gara-gara voting itu kita jadi kayak jor-joran begitu. Dari segi penampilan, dari segi materi suara juga. Sama itulah, voting itu tidak bisa biasa-biasa saja. Seperti itu kakak.
1: Harus luar biasa ya.
2: Iya,
1: gak bisa biasa.
2: Biasa
1: aja ya. Gitu. Oke. Waktu pertama kali daftar ya, kan udah beberapa kali ikut kan, ketika 2025 ini tahu seleksinya dibuka gitu, apakah target kalian waktu itu tahun ini saya harus jadi juaranya? Iya gak? Kayak gitu gak? Boleh Riani dulu kali.
2: Kalau saya

0: sih tidak enggak berharap juga sih, tapi berharaplah lebih baik lagi.
1: Berharaplah ya, lebih baik
0: lagi. Alhamdulillahnya. Dapat juara satu.
1: Alhamdulillah. Berarti itu udah jauh ya. Maksudnya kayak cara kamu untuk mengevaluasi dari tahun sebelumnya
0: betul
1: ternyata
0: sekali, kakak.
1: Sudah lebih baik. Doni gimana?
2: Sama sih kak. Jadi yang penting nyanyi aman dulu, nyanyinya aman dulu, nyanyinya agak ada fals dulu, liriknya aman. Selebihnya itu kan tergantung dari rezeki dan keputusan juga juri lagi. Bener. Apakah keluar jadi pemenang atau enggak begitu.
1: Oke, benar juga ya, rezeki satu enggak kemana ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita flashback lagi ke belakang, tahun lalu tuh Dimas yang mempresent mereka ya di panggung ya. Memang kedua ini sudah dijagokan ya sejak awal gitu. Tapi alhamdulillahnya penampilannya bagus gitu ya, berjalan lancar dan sebagainya. Pada saat itu Riani nyanyi lagu apa ya?
0: Pada saat itu nyanyi lagu
1: popnya?
0: Kalau untuk semifinal ya kak?
1: Semifinal.
2: Di final ya?
0: Final langsung dia tanpa cinta.
1: Tanpa cintanya iya. Tiara Andini.
0: Tiara Andini.
1: Lagu daerahnya apa?
0: Lagu itu? Daerah ini. Apa itu ya? Saya lupa lagi.
1: Aku juga lupa lagi makanya.
0: Ada Angin Mamiri sempat nyanyikan iya terus Oina Ni Keke.
1: Ini nyanyi Oina Ni Keke.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Doni apa tahun lalu Doni?
2: Kalau kemarin saya coba sebenarnya keluar dari
0: zona nyaman
2: sih sebenarnya keluar dari lagu-lagu yang biasa nuansa lagunya yang biasa saya nyanyikan. Kemarin coba ambil yang semi-semi rock. Lagunya Niji.
1: Oh iya.
2: Yang apa? Cinta Mati. Terus cinta lagu mati. Daerahnya itu ngambilnya Angin Mamiri.
1: Angin Mamiri. Dan dua-duanya dipresent dengan luar biasa ya. Ketika kita semua ngedengerin lagu Sumpah Cinta Mati itu ya. Ada satu peserta yang bilang kayak gini. Ini aku buka di depan kalian ya. Karena sudah setahun lalu ya.
2: Iya sih, boleh.
1: Dia pilih lagu ini nih. Ini pasti juara, udah no debat.
0: Aduh.
1: Bener ya? Ya begitulah ya. Cerita sedikit tentang perjalanan mereka di atas panggung Bintang Radio Indonesia 2025. Tapi ya, kita juga pengen tahu nih sebenarnya apa sih hal-hal yang gak kita ketahui di depan panggung ya. Kita pengen tahu nih perjalanan kalian di belakang panggung seperti apa dengan finalis-finalis lain gitu ya. Waktu itu finalnya berapa orang ya? Tiga pasang.
0: Iya, tiga perempuan, tiga laki-laki.
2: Ya, tiga laki-laki.
1: Oke, bagaimana kalian bonding dengan teman-teman yang lain?
0: Kalau dari Kak Doni dululah.
2: Oke. Iya. Kalau kebetulan kemarin itu kita finalnya satu sama sahabat saya juga sama si siapa? Lupa lagi si Mas Ray Tretan. Terus Rehan. Satunya lagi sama siapa yang anak
0: adik kelasnya anak kakak ya?
2: Bukan. Dia kebetulan junior di Duta junior. Wisata kalau nggak salah.
1: Okay.
2: Kalau nggak salah ingat. Nah itu kemarin bertiga finalnya. Nah, kalau sama Rekan udah sering nyanyi sama-sama. Tapi memang sama yang satunya ini kita baru ketemu. Saya baru ketemu kedua kali di event Bintang Radio dan saya baru tahu oh anaknya ternyata penyanyi juga gitu. Padahal kemarin kita sering ketemu di acara-acara Duta Pariwisata. Saya baru taunya pas di RRI sini gitu kalau dia penyanyi. Jadi memang bondingnya kemarin agak saya rasa sih pas dan cukup ya.
1: Alhamdulillah.
2: Karena alhamdulillahnya ada jeda waktu juga untuk kita bisa latihan.
1: Betul.
2: Sharing-sharing juga. Mau sharing-sharing juga kira-kira mau ambil lagu apa. Tapi memang kemarin posisinya saya yang padat sekali di kantor. Dan event itu mau ambil nada pun juga paling terakhir. Jadi orang-orang sudah pada pulang, saya malamnya baru datang. Karena kebetulan kemarin ambil nadanya saya ada dinas ke Kolaka dan baliknya ke Kendari itu malam. Jadi maksudnya sebenarnya kemarin agak kurang enak juga sama kakak-kakak di RRI Kendari. Jadi kesannya kayak ngususahin gitu kan.
1: Enggak lah.
2: Kayak, enggak
1: dong.
2: Apa sih ini peserta nah bikin menunggu.
1: Tidak dong.
2: Oh Neji.
1: Aman.
2: Iya gitu sih kak.
1: Oke. Jadi sama teman-teman finalis lain gitu ya, akhirnya sempat ngobrol,
2: iya, ngobrol,
1: berbagi cerita atau sempat latihan bareng,
2: sempat gitu latihan ya bareng, sempat atur style gitu,
1: styling bareng ya,
2: betul, saling pinjam kain.
1: Wih, tuh itu dari versi putranya, kalau putrinya gimana Iriani?
0: Iya sama juga, soalnya dua finalis lainnya ini kebetulan adalah sahabat baik saya. Iin Salsabila yang kemarin diundang loh kakak, ya sama Sasa itu. Itu tuh malamnya sempat kita nginap bareng loh kak.
1: Malam ya sebelum final.
0: Iya kita nginap bareng, kita make up sama-sama, ya latihan ampun sama-sama. Ini style stylist ininya bajunya itu sama-sama kak.
1: Oh jadi my ya, god.
0: Seperti itu.
1: Seru banget ya.
0: Banget.
1: Yang cewek-cewek berarti udah sampai ke bermalam bersama.
0: Iya tidur sama-sama.
1: Iya tidur kan tapi sebelum iya final.
0: Tidur Ji, walaupun sedikit.
1: Sedikit.
0: Iya.
1: Iya siap. Berarti semuanya diceritain di malam itu, yeah, semuanya dikeluh kesahin, yeah, ya, berbagi cerita dan sebagainya. Memang teman pro 2 ya, kalau misalnya kita ikut kompetisi gitu, rasanya kurang kalau misalnya kita tidak kenal satu sama lain, karena kan betul pasti ada benefitnya, kayak kita kurang apa, pasti kita tanya sama teman finalis lain dong ya, kayak saya pinjami kainmu dulu, ada kah lebihnya gitu, pinjamlah dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika pengumuman menyangka enggak?
0: Saya kak lebih tidak menyangka kalau Kak Doni bisa mengeluarkan air mata.
1: Oh iya ya. Iya.
0: Saya sangat
1: tidak menyangka. Oh iya benar-benar. Doni pada saat itu terharu pasti
2: terharu. Karena kemarin itu saya rasanya kayak waktu latihan sempit sekali begitu karena untungnya finalnya kemarin kan di hari Sabtu.
1: Betul.
2: Hari libur. Jadi saya latihannya cuman setelah salat subuh, latihan cuman beberapa kali, paskan nada, cocokkan nada kembali, kemudian confirm kembali ke penitian nadanya sudah pas. Jadi kayak sempat ragu sebenarnya, tapi syukurnya kemarin dibantu juga sama sahabat saya Eldrick, dibantu untuk kebetulan hari Jumatnya kita ada istirahat. Jadi ketemu setelah salat Jumat ngopi, dikuliklah lagunya sedikit-sedikit. Nanti improvnya masukkan di sini gitu-gitu. Nah, jadi gitu. Makanya kemarin kayak lega sebenarnya gitu, kayak ih, alhamdulillah, maksudnya yang diincar-incar dari 2019 jatuhnya di 2025 gitu. Jadi
1: paid off ya.
2: Betul.
1: Mantap sekali. Ini kalau dengar ceritanya Doni lebih dalam lagi, kayaknya kita akan bisa buat Doni menangis nih di malam hari ini. Oke, kalau Iriani gimana? Menyangka?
0: Tidak.
1: Tidak ya? Okay,
0: sama sekali
1: okay
0: tidak.
1: Pada saat itu kan kalian katanya bermalam ya.
0: Iya. Oh, kita mendebak-debak
1: siapa? Mendebak-debak enggak?
0: Menurutku sih. Tapi mereka berdua alhamdulillahnya tidak ada rasa iri dan dengki.
1: Alhamdulillahnya
0: mereka bersaing dengan sehat seperti itu. Jadi kayaknya kamu deh. Tapi kita saling ini
1: saling support ya.
0: Support banget.
1: Alhamdulillah. Memang ya namanya bestie gitu.
0: Bestie lah ya.
1: Salam-salam dulu dong.
0: Love you.
1: Love you more.
0: Love you Sasa dan Iin.
1: Love you Sasa dan Iin. By the way, ini udah banyak banget yang nonton di kita ya. Nanti aku akan mention satu-satu nih. Tapi ini ada satu pertanyaan penutup di segmen ini ya. Tadi kan keduanya kita tahu bahwa Sania pernah ikut dari tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillahnya ya, tahun 2025 kemarin berhasil meraih prestasi tertinggi gitu ya, prestasi yang melegakan gitu. Pelajaran apa sih yang diambil, yang paling kalian pelajari lah untuk hidup kalian, untuk hati kalian gitu? Ada nggak yang mau di-share?
2: Dari Riani sih kayaknya.
0: Saya lagi.
1: Boleh Riani dulu.
0: Kak, untuk pelajaran hidup ya kak, selama saya mengikuti ajang ini, ajang Ibinteng Radio, di sini saya banyak belajar untuk bersaing dengan sehat. Terus mengkoreksi diri dari penampilan-penampilan sebelumnya, dari mulai pakaian juga. Mungkin kalau misalnya kakak lihat, nah kakak keruk itu Bintang Radio tahun 2020 berapa ya, 2022 kayaknya. Itu real bajuku itu kayak sama pergi jual sayur.
1: Oh my god.
0: Jadi kayak tidak sangat proper. Jadi disitulah saya belajar karena dikasih tahu juga sama ya dari kakak-kakak juga, Kak Iko juga kasih tahu ini bajumu jangan begini-begini, belajar kok dari yang sebelum-sebelumnya. Nah disitulah saya belajar untuk lebih stylish karena penampilan itu sangat sangat-sangat-sangat ini sangat-sangat berpengaruh.
1: Berpengaruh ya, benar juga ya. Belajar dari pengalaman tentang penampilan nih Iriani, teman Pro 2. Kalau Doni?
2: Kalau saya sih kayak menganut. Yang menganut harus dicoba sih. Okay. Karena saya enggak akan rasa puas kalau enggak dicoba begitu. Daripada ujung-ujungnya karena saya ragu, karena saya tunda-tunda, akhirnya jadi kayak mengganjal sendiri di hati begitu. Ya mending kita coba, juara tidak juara kan itu maksudnya keputusan akhir. Ini kan perlombaan kan, pasti menang kalah juga pasti ada gitu Kak.
1: Benar sih, ya intinya pelajaran paling besar adalah bersyukur.
2: Bersyukur,
1: betul ya. Benar-benar. Dari prestasi sebelumnya belum meningkat, tahun 2025 kemarin bisa dapat predikat tertinggi gitu ya. Bahkan keduanya mewakili RRI Kendari loh di Korwil Makassar kemarin gitu. Sayangnya gak datang ke sana sih ya, enggak lah ya, gak offline sih, ya. Tapi gak apa-apa gitu ya. Mungkin suatu hari gak bisa ketemu teman-teman Bintang Radio Indonesia di seluruh wilayah ya, kalau misalnya kalian lagi mampir ke luar kota gitu. Oke, kita jeda dulu ya satu lagu. Abis itu kita akan kulik lagi ceritanya mereka, pengalaman mereka mewakili RRI Kendari kemarin nih ya. Ada cerita apa sih ya? Apakah ceritanya dak-dik-duk kayak mereka mau pemilihan atau audisi atau finalnya di RRI Kendari, atau lebih heboh lagi? Kita akan cari tahu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ditunggu ya.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas dan juga ada Iriani dan juga ada Doni nih di studio Pro 2 Kendari. Tadi di belakang layar ya, banyak banget yang kita obrolin pastinya ya. Dan memang kalau misalnya kita bicara tentang Bintang Radio Indonesia 2025 gitu ya, banyak banget kesan dan kesan-kesan suka dukanya gitu ya. Nah, terus tadi Dimas juga kan bilang kalau misalnya Doni dan Riani ini perwakilannya RRI Kendari di Core Wheel gitu ya, teman Pro 2. Dan di Core Wheel itu maksudnya mereka tuh kompetisinya sama wilayah-wilayah lain, bukan sama teman-teman di kota Kendari gitu. Jadi buat kamu nih ya, nanti yang udah ikutan Bintang Radio, ketika kamu wakil RRI Kendari ke Satker Core Wheel, ya udah kamu membawa nama Sulawesi Tenggara gitu ya. Betul ya Doni, betul, sama Riani ya.
1: Betul banget.
0: Kemarin nyanyi lagu apa tuh? Lagu yang sama apa lagu beda?
2: Beda sih, karena beda ya? Kemarin ada aturan langsung kan dari pusat. Kalau lagu putaran pertama kita harus nyanyi lagu slow, pop slow. Putaran kedua kita harus nyanyi lagu daerah, dan putaran ketiga harus nyanyi rock atau slow rock gitu. Jadi lagunya kemarin beda, bukan lagu yang kita nyanyiin pas seleksi kota, seleksi wilayah RRI Kendari gitu.
0: Mantap. Tapi kemarin lebih challenging yang Core Wheel atau yang wilayah?
1: Core Wheel
2: sih challenging, enggak.
1: Tidak perlu ditanyakan lagi.
2: Iya sih, Core Wheel yang challenging karena kan dia sistemnya kita kirim video ya. Kirim video terus dinilai sama mas juri masing-masing.
0: Betul,
2: perwakilan wilayah. Jadi challengingnya adalah karena kita harus nyanyi lagu yang sesuai dengan juknis. Jadi kan apalagi kemarin ada beberapa lagu memang yang sudah ditentukan dari lagu popnya, lagi dari lagu slow popnya, kemudian dari lagu rocknya, kemudian dari lagu daerahnya, itu semua sudah ditentukan ada di juknis. Jadi PR-nya adalah kita harus menghafal. Apalagi musiknya minus one yang digunakan juga itu sudah ditentukan. Aransemennya sudah aransemen terbaru. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan aransemennya. Ditambah lagi kita kan gak boleh nyanyi yang melempeng. Harus ada improv dan lain-lain harus dimainkan pokoknya lagunya. Itu sih challengingnya, karena kita kenal lagu dan musik baru kembali gitu kak.
0: Menghafal. Ya kan. Lama gak waktu itu ngafal ini atau sulit gak? lagu yang pernah didengar kan pasti kan gitu.
1: pasti sudah pernah didengar. Cuman itulah mengulik itunya, improvisasinya. Bener, juga
0: betul. Iya. Bener juga ya, tapi pasti tahun lalu dibantuin kan sama Kak Iko kan.
2: Dibantu sekali.
1: Bantu banget
0: Kak Iko, wah jasamu Kak Iko luar biasa. Kalau nggak ada Kak Iko kita semua juga menangis sih tahun lalu. Oh my god Kak Iko thank you so much gitu. Dan untuk Lomba Bintang Radio itu, jadi teman Pro 2 ini ada 3 tingkat kompetisi ya. Pertama itu dari regional nih ya, RRI Kendari atau Sultra sendiri. Lalu dari Sultra nanti naik ke Core Wheel. Ya Core Wheel wilayah 4 itu ada Makassar, ada Kendari, ada Palu, ada Mamuju, ada Toli-Toli, Bau-Bau gitu ya. Nanti dari situ kepilihlah satu juara ya.
2: Iya.
0: Satu juara yang akan mewakili Core Wheel 4 di tingkat nasional gitu. Meskipun ya RRI Kendari belum 2025, siapa tahu tahun 2026 ini ketemu ya.
1: Amin.
0: Satu
1: amin,
0: ya adik-adik kalian nanti ya, akan mewakili RRI Kendari di tingkat nasional. Nah, setelah ikut Bintang Radio dari tingkat RRI Kendari sampai ke Core Wheel gitu, apa sih yang berubah dari cara kalian memandang kompetisi menyanyi gitu?
2: Dari Yani aja.
1: Kompetisi itu tidak bisa dianggap sepele.
0: Betul.
1: Harus walaupun kita sudah sering jam terbang, kita tetap perlu latihan. Ya, jangan anggap sepele lah seperti itu.
0: Betul. Jadi memang harus persiapan, usaha.
1: Iya.
0: Mental dan hati ya, harusnya berbesar hati gitu ya Riani ya. Iya. Kalau dari Doni sama.
2: Jadi kayak latihan, terus penampilan juga diperhatikan, lirik apalagi itu jadi fokus juga setelah ini sih, setelah kemarin banyak, karena kan kita banyak sesi latihan dengan Kak Iko, jadi kita banyak dapat ilmu baru lagi tentang cara menyanyi, olah nafas dan lain-lain gitu sih.
0: Cakep sih memang. itu adalah satu pengalaman berharga seumur hidup ya, yang akan bisa keulang dan itu pengalaman mahal.
2: Betul, kapan lagi kita dilatih gratis kan?
0: Iya gitu ya. Nah, kalau misalnya satu hal yang pengen kamu kasih tahu nih ke teman-teman yang mungkin nanti akan jadi finalis Bintang Radio di tahun ini, itu apa?
1: Kalau dari Kak Doni nih, kita lempar-lempar
2: aja. Oke, kalau dari saya untuk teman-teman yang akan maju ke Bintang Radio RRI Kendari tahun ini, pesannya ini sih, kita kan sudah ada list lagu. List lagunya tolong dikuasai, dihafal liriknya. Supaya ketika teman-teman ternyata ditunjuk untuk maju seleksi Korwi lagi, lirik lagunya bukan jadi PR baru lagi untuk dihafal. Jadi kita sudah khatam memang nih dengan lirik dan instrumen-instrumen yang ada. Terus banyak-banyak latihan, terus cari-cari referensi-referensi improv. Improv bagus, improv apa kalau kita nyanyi improv ada itu bagus, tapi kalau kebanyakan improv juga kalau bahasa satu lagi dia bilang orang molewe.
0: Iya lagi.
2: Jadi kayak kita enak juga dengarnya kan. Maksudnya kalau satu yang saya belajar dari dari Kak Iko itu, di part-part awal itu kita nyanyi sesuai dulu lagu originalnya.
1: Iya.
2: Kita mainkan di part selanjutnya, di pengulangan selanjutnya, itu baru bagus kita mainkan. Itu ya, dan itu adalah salah satu yang paling saya ingat ketika saya lomba-lomba, karena memang after Bintang Radio kan itu udah tidak lomba lagi.
0: Betul.
2: Karena kita diperbankan ada lomba-lomba juga antar bang, jadinya tetap lomba lagi. Jadi itu yang selalu saya ingat, kayak mainkan di part pengulangan kedua gitu, jangan langsung hantam improv di
0: dari
2: awal
0: ya.
2: Betul.
0: Terus
2: penampilan juga, ini kan maksudnya entertain, bagian dari entertain juga teman-teman dilihat begitu. Jadi penampilannya diperbaiki lah, grooming, terus pakai pakaian yang sesuai dengan tema lagunya gitu.
1: Dan sesuai umur.
2: Sesuai umur
0: benar juga.
1: Betul.
0: Ya, sesuai umur ya. Iya. Ya, tapi kalau misal PD gimana? Gas aja sih.
1: Gas aja.
0: Itu dari Doni. Riani gimana?
1: Kurang lebih sama ya, Kak
0: Doni. Oke, kurang lebih sama, benar juga ya. Masalah improvisasi.
1: Iya, penampilan kira-kira juga.
0: Penampilan gitu ya.
1: Terus mentalnya harus dikuatkan.
0: Mentalnya harus dikuatkan.
1: Kuat-kuatin, mana. Karena ya begitu balik lagi, sudah beda lagi sistemnya. Mungkin sekarang lebih ketat. Jadi bersiaplah teman-teman. Kuatlah kalian.
0: Betul, namanya juga kompetisi ya.
1: Betul.
0: Harus berbesar hati. Gitu ya, namanya juga kompetisi teman-teman berdua. Oke, tadi itu pesan-pesan dari juara tahun lalu nih ya. Tapi kita pengen tahu secara personal nih, mereka kayak gimana sih ya. Kita akan kulik lewat rapid fire question. Udah pernah dapet?
1: Belum.
0: Kemarin siapa? Aku lupa namanya.
1: Iin.
0: Iin itu aku kasih rapid fire question ya, dan dia agak mau menangis ya karena nggak bisa jawab ya. Apakah mereka bisa? Bisa lah pasti, ini pertanyaannya gampang kok. Kalian tinggal pilih satu jawaban tapi jangan mikir ya.
2: Okay.
0: Kita lihat apakah mereka sudah kompak dan punya chemistry. Siap?
2: Siap.
0: Oke. Pertanyaan pertama, Doni dan Riani. Introvert mau dari rumah atau keluar cari keramaian?
2: Keluar cari keramaian.
0: Gak apa, jujur aja.
1: Kalau saya keluar cari keramaian, tapi terkadang sih Kak, enggak setiap hari.
0: Tergantung situasi.
2: Iya, kan kita ada sesi. Ada kondisi di mana mau sendiri saja gitu.
0: Asik, cakep. Chat panjang apa voice note?
1: Voice note.
0: Nah, cakep. Oke. Okay. TikTok apa Instagram?
2: TikTok.
0: Beda nih ya. Oke. Okay. Nonton konser apa karaoke bareng teman?
2: Karaoke
1: bareng teman.
0: Karena kan kalian bintangnya, ya kan? Mereka semua harus dengarkan suara kamu.
2: Iya.
0: Bangun pagi atau begadang?
2: Bangun pagi.
0: Bangun pagi ya.
1: Walaupun.
0: Okay.
1: Kita tahu nih lah.
0: Benar. Oke. Okay. Jadi famous atau biasa aja?
2: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Benar.
1: Iya, benar. Kan kalian jadi famous radio. Itu bebannya berat sekali.
0: Ya benar juga ya. Sih ya.
2: Belum siap menerima hujatan-hujatan.
1: Betul.
0: Benar sih ini netizen ini bikin kita ingin pergi ke luar negeri. Betul. Ya rasanya ya. Oke, nongkrong di coffee shop atau di mall?
2: Di mall.
1: Coffee shop.
0: Coffee shop dan mall. Oke. Kalau lagi bad mood, dengerin musik atau tidur?
2: Tidur.
1: Tidur.
0: Tidur ya. Iya. Musik yang paling disuka Riani?
1: Musik yang jazz.
0: Jazz.
1: Iya.
0: Ketahuan banget suaranya, suara jazz. Doni?
2: Dangdut.
0: Bener gak sih Doni?
1: Itu enak sih.
0: Iya ya.
1: Apalagi kalau galau kita bergoyang.
0: Bener, kita gak up energi kita ya.
2: Betul.
0: Apakah kita suruh Doni nyanyi lagu dangdut hari ini?
1: Yes.
0: Boleh, boleh. Oke, okay, next nih ya. Nyanyi lagu galau atau upbeat?
2: Galau.
1: Galau.
0: Galau. Oh, yeah. Spesialis galau keduanya. Live performance atau recording?
2: Live.
1: Recording.
0: Recording.
1: Enggak sih. No.
0: Live.
1: Live
0: ya. Oke. Okay. Punya suara bagus tapi enggak pede atau pede banget tapi masih harus belajar vokal banyak?
2: Pede banget. Tapi harus belajar.
0: Betul. Oke. Okay. Salah lirik atau salah nada?
2: Salah lirik.
0: Benar juga ya. Tampil solo atau tampil duet?
2: Solo
0: ya. Udah pernah duet berdua? Belum ya?
2: Belum.
0: Kayaknya nanti mau aku.
2: Ih, boleh dong, kasih dong kami sesi.
0: Iya
2: lagi.
0: Nanti aku kasih pilihan ya, kalian mau sendiri apa duet.
2: Iya, boleh.
0: Abis ini ya. Oke, okay, dapat lagu yang sesuai karakter atau dapat lagu yang challenging?
2: Challenging
0: bener gak sih?
1: Challenging
0: ya, oke. Oke, pertanyaan terakhir. Nyanyi di panggung besar atau panggung kecil tapi penontonnya intimate?
1: Panggung kecil tapi intimate.
0: Asik, Dani?
2: Panggung besar ya.
1: Karena anda urus.
0: Karena dia takut dihujat netizen. Canda. Oke, tepuk tangan untuk Dani dan juga Riani nih, teman Pro 2. Rapid fire questionnya lulus ya. Oke, okay, ini terakhir nih dari kalian semua ya. Coba sekali lagi kasih pesan-pesan motivasi terakhir nih, penutup segmen ya, bukan pesan terakhir di, ya Allah ngerinya. Motivasi terakhir untuk teman-teman yang nanti akan jadi the next bintang radio Indonesia 2026 era legendary.
2: Oke, buat teman-teman yang nantinya akan maju ke tahap seleksi bintang radio RRI Kendari 2026, pesannya semangat, kuasai lagunya, kemudian terus latihan, jaga kesehatan, berdoa, minta ridho dari orang tua.
0: Setuju, Riani?
1: Sama.
0: Sama ya.
1: Ini Kak Doni tuh kayaknya udah baca isi hatiku.
0: Oh iya benar. Chemistry kalian sudah bagus.
1: Chemistry. Berdoa. Semangat, yang semangat. Terus latihan terus, jangan anggap sepele ini, sumpah. Pelajaran dari tahun lalu.
0: Betul. Iya. Jangan anggap bintang radio itu kayak ecek-ecek. Iya. No. Betul ya. Pelajaran dari teman-teman alumni nih. Udah jadi alumni, coy. Betul, belum. Betul.
2: Karena kalau kata Kak Iko, panggung bintang radio itu panggung ajaib. Semua itu kemungkinan bisa terjadi.
0: Betul. Mereka udah merasakan, kamu nanti selanjutnya akan merasakan.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih untuk Doni, untuk Riani yang sudah mampir ke Pro 2 Kendari. Ya, ingat ya, nanti kalian harus persiapkan diri, kita panggil untuk tampil nyanyi di atas panggung bintang radio. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi nunggu hasil seleksinya nih, siapa aja yang jadi finalis, tunggu ya jam 9 malam pokoknya akan kita kasih tahu ya. Deg-degan saya pun deg-degan nih, sudah ada 8 pasang yang tadi udah aku tanda tangan ya.
2: Kita saksikan langsung ya,
0: iya. Apakah temennya Doni, apakah temennya Riani, atau kamu teman Pro 2 yang lagi nonton? Pokoknya tunggu 1 jam lagi ya, kita akan up di media sosial dan pemenangnya akan langsung dihubungi oleh panitia untuk masuk ke grup finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. So again, thank you so much untuk Doni dan Riani, sukses terus ya ke depannya.
1: Amin. Terima kasih Kakak.
0: Iya, nanti kita ketemu lagi di next event, siapa tahu kita ketemu di luar negeri.
1: Amin. Ya Allah, amin.
0: Oke, Dimas saya pamit ya teman Pro 2 dari jam 7 ke jam 8 ini ya di segmen bareng komunitas. So thank you so much teman Pro 2, dan sekali lagi Dimas mau informasikan ya bahwa Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari sudah memasuki tahap seleksi finalis ya. Kita sudah dapat 8 pasang dan kita akan umumkan sebentar lagi di malam hari ini. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dadah, thank you guys.
2: Thank you.
0: Astaga, belum aku pasang lagu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsa teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Masuk di sesi sharing time ya. Nah, Dimas langsung mau kasih kamu informasi yang penting banget nih. Di jam 9 malam ini, Dimas akan umumkan langsung ya. Ini dia finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Ini udah siap belum? Nanti setelah ini Dimas akan umumkan ya. Dimas sambil chat teman-teman dulu ya. Buat kamu semua yang lagi tungguin pengumumannya, bisa langsung nanti dengerin di jam 9 sampai jam 10 malam ini. Stay tune terus teman Pro 2.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sudah jam 9 malam nih ya, banyak yang deg-degan karena nunggu hasil penyisihan online ya, audisi Bintang Radio Indonesia RRI Kendari tahun 2026 nih. Setelah tadi kita sama-sama ngobrol bareng juara 1 Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2025 ya, sekarang saatnya kita langsung rilis nih siapa aja sih finalis yang terpilih di tahun 2026 ini. Karena dari banyak yang peserta ya, pasti ada dong ya finalis-finalis ini udah masuk ke tahap apa ya, bisa dibilang ini udah hasil terbaik ya dari juri-juri Satker RRI Kendari untuk memilih mereka-mereka yang akan tampil di panggung besar Bintang Radio Indonesia RRI Kendari di tanggal 9 dan tanggal 6 dan juga tanggal 19 September nanti, teman Pro 2. Udah siap belum? Ayo yang belum dengerin Dimas silakan dengerin ya. Karena Dimas aduh sampai keselak ya. Karena Dimas nanti akan umumin sebentar lagi, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kalau misalnya kamu bingung caranya gimana, ayo buka Google, tulis aja Pro 2 Kendari, nanti langsung streaming di sana.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah siap belum nih? Kayak Dimas langsung aja umumin ya, untuk finalis yang terpilih dari Putra nih ya, teman Pro 2. Dan resmi menjadi finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kendari tahun 2026. Dimas langsung sebutin nih ya, teman Pro 2 ya. Duh, deg-degan deh. Oke, untuk finalis yang pertama, ini dia atas nama Umar Talib Lawaru asal Bau-Bau, teman Pro 2. Selanjutnya ada Joy Bakasa asal Munah. Lalu ada Ronaldino asal Kolaka Timur. Ada Roni Febrian asal Kota Kendari. Ada Farhan Kairus S asal Kolaka Timur. Ada Saktiawan Tovan asal Kendari. Adalah Ode Muhammad Uman asal Muna. Dan satu lagi ada Hajran asal Konawe Selatan. Yeay, selamat teman Pro 2. Dimas umumin sekali lagi ya, untuk kamu semua yang lolos, ini dia nama-namanya. Ada Umar Talib Lawaru asal Bau-Bau. Ada Joy Bakasa asal Muna. Ada Ronaldino asal Kolaka Timur. Ada Roni Febrian asal Kendari. Ada Farhan Kairus S asal Kolaka Timur. Ada Saktiawan Tovan asal Kendari. Ada Laode Muhammad Uman asal Muna. Dan juga ada Hajran asal Konawe Selatan. Ini dia finalis Bintang Radio Putra RRI Kendari tahun 2026. Selamat ya teman-teman semuanya. Nanti setelah ini Dimas akan umumkan siapa finalis dari Putri yang terpilih menjadi finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. So stay tune terus, Monfro 2.

Baik teman Pro 2, Dimas ucapkan selamat untuk para putra yang terpilih ya menjadi finalis Bintang Radio RRI tahun 2026 nih ya dari Kendari. Tadi finalis putra, sekarang Dimas akan sebutin finalis putri ya teman Pro 2. Udah siap belum? Baiklah, ini dia finalis putri yang terpilih di finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Yang pertama, atas nama Jumria asal Kendari, Reski Elzivana asal Bau-Bau, Azizah Eka Putri asal Kendari, Jana Hapnia asal Kendari, ada Komang Trita K asal Konawe Selatan, Aulia Nurfadilah asal Wakatobi, Sri Wulandari asal Konawe Selatan, Inka Zahrate asal Kendari. Yeay, selamat teman Pro 2 untuk finalis putri yang sudah disebutkan tadi ya. Ada Jumria dari Kota Kendari, ada Reski Elzivana dari Bau-Bau, ada Aziza Eka Putri dari Kendari, ada Jana Hapria asal Kendari, ada Komang Trita asal Konawe Selatan, ada Aulia Nurfadilah asal Wakatobi, ada Sri Wulandari asal Konawe Selatan, dan ada Inka Zahrate asal Kota Kendari. Selamat untuk finalis yang terpilih ya. Semoga nanti kita bisa ketemu segera di RRI Kendari, teman Pro 2. Dan untuk semua finalis yang terpilih, nanti akan langsung dibuatkan grup ya bersama panitia. Dan pastinya Dimas ya sangat mengapresiasi sebesar-besarnya semua ya, semua uploadan, semua usaha yang sudah kamu berikan teman Pro 2 ya. Mulai dari daftar registrasinya, terus sudah berani upload videonya. Tenang aja, kalau misalnya bukan tahun ini, insya Allah tahun depan ikut lagi ya teman Pro 2. Ingat, rezeki itu gak kemana. Siapa tahu tahun ini gak lolos, tahun depan kamu malah menang ya kan. Kayak ceritanya Doni sama Riani tadi ya, bahwasannya mereka sudah ikut dari tahun-tahun sebelumnya Bintang Radio, tapi ternyata tahun 2025 lah tahunnya mereka nih yang akhirnya bisa jadi juara satu. Untuk teman-teman yang belum lolos, jangan berkecil hati ya, harus berbesar hati dan terus ikut ya kegiatan-kegiatan yang positif. Pastinya Denimas juga akan sampein bahwasannya di tanggal 18 dan tanggal 19, sorry, 17, 18, 19 September akan ada RRI Fest, di mana rangkaiannya Bintang Radio ada di dalam sana di RRI Fest. Jadi kamu semua bisa datang untuk menyaksikan finalis-finalis yang terpilih nyanyi di panggung besar RRI Kendari. Gitu teman Pro 2. Jadi selamat untuk para finalis semuanya ya. Kita akan ketemu nanti di kantor RRI Kendari ya, di acara seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Dan selanjutnya nanti tunggu informasi lengkapnya dari panitia yang menghubungi kamu semua. So, once again congrats ya di malam hari ini untuk kamu semua teman Pro 2 yang lolos. Teman Pro 2, kita akan ketemu dalam waktu dekat. So, prepare yourself teman Pro 2 untuk jadi bintang, karena panggungnya sudah siap. Sekarang giliran kamu yang jadi bintangnya.

Teman Pro 2, sekali lagi mengucapkan selamat ya untuk kamu semua teman Pro 2 yang telah lolos menjadi finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kendari, teman Pro 2. Sampai ketemu di RRI Kendari ya, nanti akan segera diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Dan Dimas juga akhir ini perjumpaan kita di sesi sharing time jam 9 malam. Nanti di jam 10 kita akan mendengarkan story in radio, teman Pro 2. Ya, tetap bersama kami karena Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 12 malam nanti. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari karena Dimas teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
1: Info film,
4: info musik,
1: info komunitas,
4: info lifestyle,
1: info teknologi,
4: info wisata,
1: info kuliner,
4: sharing time,
1: story in radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang pria bernama Rizky. Dulu, waktu kecil, Rizky sering dibilang anak pintar. Selalu ranking 3 besar, aktif di kegiatan sekolah dan punya cita-cita besar. Pengen kuliah di luar kota, lalu kerja di bidang kreatif. Hidup ideal versi dia. Tapi, waktu berjalan dan kenyataan datang tanpa aba-aba. Kuliah gak selesai. Bukan karena dia gak mampu, tapi karena ayahnya sakit dan ibunya butuh bantuan di rumah. Rizky pulang, menunda semuanya, ambil kerja apapun yang bisa dia lakukan. Jadi admin online shop, jadi barista, kadang bantu-bantu tetangga urus fotokopian. Teman-temannya sibuk update wisuda, magang di ibu kota, memulai karir impian. Sementara Rizky masih di rumah, sambil ngelap meja dapur dan cek stok sabun cuci. Ada masa dia merasa gagal, merasa semua orang berlari dan dia cuma jalan di tempat. Tapi ada malam-malam tertentu, di mana dia ngelihat ibunya tertidur dengan tenang setelah seharian kerja dan tahu semua yang dia lakuin bukan sia-sia. Kadang perjuangan gak punya panggung, gak punya selempang, gak ada gelar, bahkan gak ada likes. Tapi tetap nyata, tetap butuh tenaga, tetap menguras hati. Dan Rizky belajar bahwa jadi kuat itu gak selalu soal pencapaian yang besar, tapi tentang bertahan di saat hidup gak kasih pilihan selain terus jalan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

Teman Produa, kisah ini datang dari seorang pemuda namanya Tama. Dia pernah percaya bahwa Gita adalah akhir dari semua pencariannya. Teman ngobrol paling nyambung, partner diskusi paling asyik, sekaligus tempat paling nyaman untuk pulang. Mereka gak pernah resmi pacaran, tapi dunia mereka kayak saling ngelingkar satu sama lain. Sampai pada suatu malam Gita bilang, "Aku mau menikah. Bukan dengan Tama, tapi dengan laki-laki pilihan orang tuanya." Tama cuma jawab, "Oke." Tapi setelah itu, dia gak pernah lagi duduk di warung kopi tempat biasa. Gak lagi buka galeri foto lama. Gak lagi dengerin lagu favorit mereka. Luka itu gak langsung sembuh. Beberapa bulan ke depan, Tama masih belajar tidur tanpa nangis. Masih belajar menerima kalau hal yang paling dia jaga bisa aja bukan untuk dia. Tapi pelan-pelan, dia mulai bangun pagi lagi. Mulai olahraga lagi. Mulai kirim lamaran kerja yang dulu dia tunda. Mulai ngobrol sama orang baru. Dan dia mulai sadar. Kehilangan itu bukan tentang kenapa dia pergi, tapi kenapa kamu tetap bertahan meskipun dia pergi. Sekarang kalau ditanya, Tama masih ingat Gita. Tapi bukan dengan amarah, bukan juga dengan sedih. Tapi dengan senyum kecil dan kalimat, "Terima kasih udah mampir dan terima kasih juga karena pergi." Dari kisah ini kita belajar bahwa gak semua yang kita perjuangkan akan jadi milik kita. Tapi dari kehilangan, kita seringkali belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Kadang, hati gak perlu menang untuk bisa sembuh. Ia hanya butuh diterima, dirawat, dan diberi waktu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Namanya Raka. Lahir dan besar di sebuah kota kecil yang tenang, tempat di mana suara burung masih jadi alarm alami, dan tiap sore masih bisa duduk di teras sambil ngeliatin langit berubah warna. Hidupnya sederhana. Tapi, waktu kesempatan kerja datang, dari kota yang jauh, entah berapa jam perjalanan, Raka tahu dia harus pergi. Kesempatan kayak gini gak datang dua kali, katanya waktu pamit ke ayahnya. Sejak itu, hidup berubah. Bangun pagi buta, berdesakan di kendaraan umum, kerja sampai larut, makan siang seadanya. Dulu, semua itu dia anggap perjuangan. Tapi makin kesini, makin sering dia merasa asing, bahkan dengan dirinya sendiri. Sudah hampir 5 tahun dia gak pulang. Selalu ada alasan. Tunggu ada cuti, tunggu THR, tunggu promosi. Tapi yang ditunggu gak pernah benar-benar datang. Sampai suatu malam, Raka nemu foto lama. Foto dia dan ibunya makan bareng di ruang tengah sambil ketawa. Wajahnya di foto itu tampak lebih ringan, lebih hidup. Dan disitulah Raka sadar. Dia pernah berangkat untuk hidup lebih baik, tapi entah sejak kapan, hidupnya berubah jadi sekedar bertahan. Bertahan di kota yang keras, di tekanan yang gak ada hentinya, dan di rasa sepi yang makin menebal tiap malam. Kadang, kita terlalu sibuk ngejar sesuatu yang besar, sampai lupa hal-hal kecil yang dulu bikin kita bahagia, justru sekarang yang paling kita rindukan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

Pendengar yang senantiasa setia bersama kami di 90,8 FM Pro 2 Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam ini di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan kita akan bertemu kembali besok di pukul 5 pagi. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada. Program Pro2 Rekendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mendung, Kota Kendari. Hari ini Senin 31 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: 90.8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat kembali mendengarkan siaran program 2 RRI Kendari yang siap temani kamu tunda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Barengan sama Isa teman Pro 2 untuk edisi Senin pagi hari ini, Senin terakhir di bulan Agustus ya. Sama-sama kita tutup bulan Agustus dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang positif teman Pro 2. Semoga kamu juga bisa merasakan hal yang sama ya. Di perjalanan sepeda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, bisa terus teman Pro 2 dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus streaming di www.rri.co.id. Kebersamaan kita teman Pro 2 seperti biasa, kita awali lagi ya dengan mendengarkan Inspira Kolbu, dilanjutkan dengan rangkaian jazz music yang siap temani ruang dengar kamu sampai pukul 6 nanti. So stay tuned with me di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para pemuda dan pemudi Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat dan potensi yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat tubuh masih kuat, pikiran masih jernih, dan semangat masih membara-bara, inilah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika kita memilih untuk sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama kita dan juga masyarakat. Namun sungguh menyedihkan melihat sebagian pemuda hari ini yang terbuai dalam kelalaian. Mereka menghabiskan waktu berharga mereka dalam permainan yang sia-sia, pergaulan yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Mereka lupa bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Nanti di hari tua, ketika tubuh sudah lemah dan tenaga sudah berkurang, penyesalan pun datang menghampiri. Ingatlah, ketika seseorang telah mencapai usia balig yang ditandai dengan mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Namun, jika tanda ini tidak muncul, maka usia balig dimulai ketika seseorang mencapai umur 15 tahun. Seorang anak, jika telah mencapai usia 15 tahun, ia sudah mempertanggungjawabkan sendiri semua amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu salat yang ia tinggalkan, perbuatan zalim yang ia lakukan, harta haram yang ia ambil, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahai pemuda dan pemudi, sadarlah. Jangan biarkan setan memperdaya dengan godaan duniawi yang sementara. Setiap langkah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka mari kita jadikan masa muda ini sebagai investasi terbaik. Investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Mulailah dengan memperbaiki solat 5 waktu, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang soleh, dan aktif dalam kegiatan dakwah maupun sosial. Ingatlah, tidak ada yang menjamin kita akan mencapai usia tua, maka manfaatkanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, dan isi masa muda dengan ketaatan sebelum datang masa tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala alamu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengan terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Info Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera hingga Jambi. Di Kalimantan Barat jumlah hotspot bertambah 1.629 titik sehingga totalnya mencapai 3.371 titik. Sementara itu titik api yang terdeteksi mencapai 23 titik. Di Kalimantan Tengah jumlah hotspot mencapai 156 titik sehingga totalnya mencapai 4.515 titik. Adapun titik api yang masih bertambah 55 titik menjadi 79 titik. Sementara untuk di Kalimantan Selatan jumlah hotspot bertambah 457 titik sehingga mencapai 1.356 titik. Adapun titik api bertambah 47 titik menjadi 69 titik. Upaya pemadaman untuk ini masih dilakukan PNPB maksud kami dengan mengerahkan 52 armada udara untuk melakukan operasi waterbombing sehingga api yang membakar lahan cepat padam. Selain operasi udara, BNPB bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan karhutla melalui operasi darat. Tim tersebut melibatkan BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, Daop, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan serta masyarakat peduli api.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat gerakan ultra religius melalui kegiatan silaturahmi dan tausiah bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Das'ad Latif di Aula Baterai Mas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan syukuran HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dihadiri unsur Forkopimda Sultra, sejumlah kepala daerah, PJ Sekda Sultra, Kepala OPD, TP PKK Sultra, serta Dharma Wanita Persatuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam tausiahnya, Das'ad Latif mengajak pejabat dan ASN untuk menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan Syah Reza atau Afgan akan menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagu tersebut dirilis pada 27 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tidak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, penyanyi berusia 37 tahun tersebut juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Enzi Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia. Hubungan keduanya kemudian kembali berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi pemeran Katia. Film Agensi Rumah Tangga dijadwalkan tayang di seluruh bioskop mulai 10 September 2026. Sedangkan lagu Langit Merah Muda dan video musiknya sudah dapat dinikmati sejak 27 Agustus 2026. Demikian info Pro 2 yang kami lansir di lelamanera.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi Bahas Ini Bahas Itu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM, Bro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, masih dengan Nisa yang temani Ron dengar kamu, kita dispada ya. Selamat pagi teman Bro 2, menyapa kamu perjalanan pagi hari ini. Pagi terakhir bulan Agustus teman Bro 2, tadi bangun-bangun cek ternyata hari Senin, saya kira sudah di 1 September. Ternyata ini masih di 31 Agustus, teman berdua. Bulan Agustus masih terus berlanjut, yuk jalani dengan sabar, dengan lebih giat lagi hari ini, dengan positif, produktif juga. Kamu bisa mulai pagi kamu dengan kasih afirmasi positif dulu, teman berdua ya. Say thank you to your body. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, asik. Untuk di perjalanan pagi ini teman berdua, di sepeda kita mesti berlanjut sampai pukul 10 nanti ya. Balik lagi menyapa kamu dimanapun lagi dengerin produser RR Kendari. Yang masih di rumah, yang ada aktivitas pagi, yuk bisa disegerakan siap-siapnya. Yang sudah di jalan, jangan ngebut-ngebut teman berdua. Pokoknya enjoy your way, selamat sampai di tempat tujuan. Jadi tujuan kamu juga teman berdua. Dan always listening to Produa RR Kendari, karena ini sama si Stay untuk hadirkan lagu-lagu enak untuk temani perjalanan pagi kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat ketat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Lepas pukul 42 dari pukul 6, teman berdua ya. Bagaimana untuk kamu sudah mulai aktivitas di pagi hari ini, teman berdua? Yang biasanya sih kebanyakan diawali dengan sarapan mungkin ya. Untuk kamu yang belum terlalu terburu-buru di pagi hari ini, sempatkan untuk sarapan juga, teman berdua ya. Biar kamu makin ready, makin siap menjalani hari. Mungkin kamu mau sarapan dengan something yang lagi populer. Taukah apa kira-kira, teman berdua? Makanan lokal khas Indonesia yang lagi rame dibicarakan, yaitu kimpul, teman berdua ya. Oh iya, yeah. Mungkin kamu bagian yang terkimpul-kimpul juga. Bahkan ini kreator yang sering menyebutkan hal ini itu baru-baru sempat mengunggah ke media sosial lagi mereview makanan, teman berdua ya. Sampai dia bertanya ke viewersnya, nungguin kimpul ya. Dan bahkan sang kreator ini mengatakan sendiri, teman berdua, tidak semua harus dikimpul-kimpulin katanya ya. Tapi pagi hari ini, teman berdua, saya akan ajak kamu kita kenalan sama kimpul yang satu ini, tren yang turun memunculkan berbagai klaim juga ya. Seperti katanya ada yang klaim kalau kimpul itu lebih rendah kalori dari nasi dan cocok untuk penderita diabetes. Benarkah, teman berdua? Kita kenalan dulu sama kimpulnya. Kimpul ini, teman berdua, merupakan umbi yang berpati dari spesies talas-talasan, teman berdua ya. Di berbagai daerah umbi ini juga dikenal dengan sebutan talas belitung, busil, ada yang sebut bote, bentul, bahkan sampai bote juga ada yang sebut, teman berdua. Ini bukan tanaman baru ya, karena sudah lama dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat sejak masuk ke Nusantara pada abad ke-19, teman berdua. Nah, berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia 2018 Kementerian Kesehatan, kimpul segar ini, teman berdua, diklaim mengandung 145 kilokalori, 34,2 gram karbohidrat, terus juga mengandung 1,2 gram protein dan 1,5 gram serat per 100 gramnya, teman berdua ya. Kandungan kaliumnya juga terbilang cukup tinggi, bahkan mencapai di 536,1 miligram per 100 gram kimpul, teman berdua ya. Nah, kalau mau bandingkan dulu misalnya antara nasi putih yang matang yang umumnya mengandung sekitar 175 sampai 180 kilokalori dan 30 sampai 40 gram karbohidrat per 100 gramnya. Kalau dibandingkan tadi kimpul itu dia cuma mengandung 145 kilokalori, teman berdua. Meskipun balik lagi perbandingan ini perlu ya menghitung perbedaan kadar air antara bahan segar dan bahan matangnya, teman berdua. Kamu masih terkimpul-kimpul? Terus dengerin. Berdua rekan dari teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih terkimpul-kimpul ya, teman berdua aja kamu kenalan sama salah satu makanan yang lagi tren ini ya, teman berdua. Banyak kali gizi, salah satunya dari Universitas Erlangga yang menekankan teman berdua. Kalau kimpul lebih tepat diposisikan sebagai diversifikasi atau substitusi parsial sumber karbohidrat. Jadi bukan pengganti penuh nasi dalam pola masyarakat Indonesia, teman berdua ya. Nah, klaim kalau kimpul otomatis lebih rendah kalori atau lebih aman untuk penderita diabetes juga belum didukung nih dengan bukti yang cukup kuat, mengingat cara pengolahan terus juga porsi bahan tambahan saat memasak ya, itu juga mempengaruhi nilai gizi akhir dari suatu hidangan, teman berdua. Nah, satu hal yang penting nih yang harus diperhatikan, yang perlu teman berdua ya, saat kamu mengolah kimpul, yaitu kandungan kalsium oksalatnya, senyawa alami yang bisa menimbulkan rasa gatal atau iritasi di mulut dan tenggorokan jika umbi ini tidak dimasak dengan matang sempurna, teman berdua. Jadi tidak sembarang juga sebenarnya ya pengolahannya, semuanya tetap butuh treatment-treatment khusus, teman berdua. Biar apa? Biar aman untuk kamu konsumsi, teman berdua. Ada beberapa penelitian juga yang mencatat perebusan 40 sampai 80 menit bisa menurunkan kadar oksalat secara signifikan. Dengan air rebusan sebaiknya dibuang ya agar tidak dikonsumsi lagi nih, teman berdua. So, untuk kamu yang terkimpul-kimpul, kamu bisa tetap konsumsi of course umbi-umbian Indonesia yang satu ini, tapi balik lagi sesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan kamu, teman berdua. Well, kita masih akan tetap bersama ya di perjalanan pagi di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Make you look, take two, lights, camera, action!

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Masih di 90.8 FM, Broadway dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Broadway, lepas 40 menit nih dari pukul 7. So, how was your day? Bagaimana hari kamu dimulai, teman Broadway? Semoga masih terus berjalan dengan baik ya, teman Broadway. Di perjalanan pagi kamu, begitu penting pokoknya memulai hari kamu dengan something yang positif. Kasih mood yang baik ke diri kamu. Ya, at least kamu bisa jadi support system untuk diri kamu sendiri, teman Broadway. By the way, teman berdua ya, kalau kita bicara soal support system, ini juga jadinya erat ya kaitannya dengan yang namanya toxic system. Bisa didapatkan dari circle, circle pertemanan, circle kerja, teman berdua, dan banyak lagi circle-circle yang lain yang akhirnya bisa menimbulkan dua hal ini. Kalau kamu merasakan circle kamu, apakah sudah termasuk dengan support system atau justru lagi di toxic system nih, teman berdua?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman berdua. Teman berdua ya, di perjalanan pagi ini kita juga nanti akan mengobrol ya mengenai circle atau apa ya, mungkin perkumpulan, geng, persahabatan teman berdua atau lingkungan-lingkungan lain teman berdua ya. Karena kadang ya, kalau di zaman sekarang circle itu sering dikaitkan juga dengan toxic circle atau justru ada yang support system ya teman berdua. Kayak yang bikin kamu mungkin pernah merasakan, kayak pernah tidak sih kamu kayak after nongkrong atau mengobrol sama teman-teman, mood kamu justru jadinya lebih baik, lebih semangat, lebih percaya diri, bahkan merasa kayak oh oke, ternyata saya tidak sendirian ya. Tapi tidak jarang juga teman berdua, ada mungkin circle yang harus kamu temui, kamu merasa jadinya capek secara emosional, merasa sering dibandingkan, diremehkan, atau bikin kamu jadi tidak bisa jadi diri sendiri ya teman berdua, atau jadi kayak harus mengikuti mereka ya supaya dianggap bagian dari kelompok. Nah, nanti teman berdua kita akan mengobrol ya tentang ciri-ciri circle yang sehat dan juga saling support dan circle yang toxic atau sebenarnya circle yang bisa merugikan atau menjatuhkan teman berdua. Penasaran, nanti kita akan mengobrol juga bersama ahlinya teman berdua. So always listening and keep stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.